0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, hari saya Ivana Fandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini Selasa 8 September 2026. Pantauan lalu lintas dari kawasan Simpang 4 Wirobrajan Sobat Fox saat ini terjadi kepadatan kendaraan di ruas jalan Kiai Haji Apadalan, Jalan Kapten P. Tendean, dan juga di ruas jalan R.E. Marta Dinata. Sedangkan arus kendaraan di ruas jalan H.W. Cokro Aminoto saat ini mulai padat namun masih ramai lancar. Selanjutnya kita beralih ke Simpang 4 SGM. Arus lalu lintas saat ini terpantau cukup padat dan terdapat antrian kendaraan yang cukup panjang menjelang traffic light, baik di ruas Jalan Veteran, Jalan Kenari maupun di Jalan Kusuma Negara di kedua arahnya.

Berikutnya kita menuju ke simpang 4 Pojok Beteng Wetan. Saat ini arus kendaraan yang mengarah ke barat di ruas Jalan Kolonel Sugiono terpantau mulai meningkat namun masih cukup kondusif. Sedangkan arus kendaraan di ruas Jalan Parangtritis, Jalan Bijan Katamso maupun di ruas Jalan Mejen Sutoyo saat ini terpantau cukup ramai dengan adanya kenaikan volume kendaraan terutama menjelang traffic light. Waspadai jalur pembangunan jalan tol Sobat Vox yakni dari daerah Ringgut Maguwo dan juga di simpang Kronggahan karena berpotensi terjadi antrian kendaraan akibat adanya penyempitan jalur.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: workout over burnout.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Satu jawaban yang paling tidak diinginkan dari HRD atau HR ketika kamu interview Sobat Fox. Apa keahlian kamu? Keahlianku adalah terlatih patah hati. Jangan ya Sobat Fox ya. Dijamin kamu akan di ban, kamu tidak akan diterima, kemudian kamu akan di blacklist dari perusahaan tersebut. Daripada kamu patah hati Sobat Fox ya, mendingan kita bareng-bareng happy-happy sampai nanti jam 9 di hari ini. Ini kan merupakan hari yang spesial, tanggal 8 ya. Spesial buat siapa? Buat aku dong. Tapi semoga harimu juga spesial Sobat Fox ya. Dan di hari ini nih, tadi aku random banget buka tas. Tas aku beda dari yang sebelumnya Sobat Fox ya. Karena kalau biasanya aku pakai tas punggung, nah ini aku pakai tas pinggang. Gak tahu kenapa, ternyata banyak banget uang-uang receh yang terkumpul di sana gitu ya. Dan sebenarnya kalau misalkan ditukar bisa-bisa aja. Cuman apakah worth it kalau cuman nukar 20 ribu di warung Madura yang kadang di sini-sini itu. Ngomongin soal uang receh Sobat Fox, aku pengen nanyain kamu tentang kebiasaan kamu mengumpulkan uang Sobat Fox. Apakah kamu termasuk orang yang open juga? Jadi open itu buat kamu yang bukan dari orang Jawa Sobat Fox ya, open itu adalah yang pokoknya selalu menyimpan uang receh yang kamu terima selama ini. Bisa jadi kembalian, bisa jadi emang ternyata itu dari hasil tuker gitu dan sebagainya. Aku pengen tahu biasanya uang receh yang kamu punya tersebut kamu pakai buat apa aja Sobat Fox. Dan kalau misalkan kamu open, tujuannya mau ngapain sama uang receh ini? Apakah kamu masukkan ke galon yang ada tuh beberapa konten yang share kebiasaannya ngumpulin uang receh sampai 3 galon. Wah, itu bisa buat DP motor sih. DP doang, nyicilnya gak tahu ya. Coba kamu share Sobat Fox di WhatsApp Fox Radio Jogja pada pagi hari ini. Sekali lagi, biasanya kamu termasuk orang yang open dengan uang receh atau enggak Sobat Fox? Dan biasanya uang receh yang kamu punya itu kamu pakai buat apa aja? Silahkan kamu share di WhatsApp Fox Radio Jogja sambil request lagu favorit kamu. Pastinya kirim salam boleh, mau kirim pulsa juga boleh. Di 0887 1881053.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: ngapain datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

103,3 Fox Radio Jogja, your soul, your heart. Selamat pagi buat yang udah gabung di TikToknya Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Sobat Fox ya, ada Kak Vera, thank you tap-tap layarnya. Yang punya TikTok juga boleh kalau kamu pengen menyaksikan keabsurdan event di on air ya. Silahkan kamu bisa follow dan juga bisa nonton live TikToknya di akun Fox Radio Jogja, oke? Okay? Terima kasih buat kamu juga yang barusan nyalain Fox Radio Jogja buat teman aktivitas kamu yang lagi di jalan. Hati-hati ya Sobat Fox ya. Buat yang kemana-mana menggunakan motor kayak Ivan, ada baiknya kamu siapin yang namanya masker, kacamata. Kemudian kamu juga jangan lupa untuk cuci muka secara rutin Sobat Fox. Cuci mukanya pakai apa? Tentu saja sangat-sangat facial wash. Pagi hari ini aku ngajak kamu untuk ngobrolin soal uang receh Sobat Fox. Apakah kamu termasuk orang yang open dengan uang receh? Dan biasanya buat apa aja tuh si uang yang sudah kamu openi tersebut? Open tuh aku belum bisa menemukan bahasa Indonesia yang tepat Sobat Fox ya. Jadi kalau misalkan kamu bisa bantu, coba bantu dong bahasa Indonesianya open. Jadi buat yang lagi di luar Jogja atau bahkan bukan asli Jogja dan gak bisa bahasa Jawa, bisa paham juga. Thank you udah gabung di pagi hari ini. Ada Mas Dava, selamat pagi Mas Dava, yang katanya, oh tentunya dong, aku termasuk orang yang open banget. Karena di tas selalu ada uang receh, Ivan. Uang receh biasanya aku kepake buat ngasih ke pengamen, bisa juga buat bayar parkir. Tapi kalau uang receh yang koin, koin itu loh, biasanya aku kumpulin. Uang receh yang koin? Oh maksudnya uang receh yang dipakai parkir tuh seribuan, dua ribuan tuh termasuk receh ya? Sorry. Yang katanya dikumpulin di toples, hitungan dihitung setahun sekali. Pas mau lebaran biasanya tuh lumayan juga hasilnya, bisa sampai 500 sampai 600 ribu. Wih, keren sekali. Tapi lumayan juga ya, kalau misalkan punya kebiasaan kayak Mas Dava yang ngumpulin uang receh tuh di toples-toples. Biasanya toples Yupi. Yang gak penuh-penuh gitu, lumayan bisa buat beli baju baru. Sebentar lagi juga gak kerasa lebaran ya, ini sudah bulan ke-9, means sekitar ya gak nyampe setengah tahun lagi, 6 bulan lagi kita bakal ketemu sama lebaran. Aduh, waktu berjalan begitu cepat ya. Terima kasih juga buat Kak Nara, selamat pagi. Aduh, ini pagi Ivan, katanya abis sarapan teriakanku makin kenceng. Emang sarapan apa pagi hari ini? Apakah kayak kemarin? Katanya aku tetap open dong sama uang receh, every single receh count soalnya. Bener lagi. Buat jajan biasanya nominalnya 500, 200, 100 kan. Nah seringnya duit recehku itu berakhir di kasir. Salah satu swalayan alias ditukar sama mereka. Tapi kalau misalkan nukerin uang receh ya, beberapa swalayan termasuk mungkin yang disebutin sama Kak Nara ini, agak sedikit ada tipsnya. Jadi biasanya kita hitung tuh antara per 5.000, per 2.000 atau per 1.000. Aku pernah waktu itu, waktu awal banget zaman ngekos ya kan, masih ada tuh ngumpulin uang-uang receh, kemudian ditukerin di swalayan masih dalam kondisi yang utuh. Kondisi prima, CF prima-primanya alias berantakan semuanya, ditolak. Ditolak Pak, beneran kayak gak mau. Jangan ini Mas, jangan ngerepotin kita, kayak gitu bahasa matanya. Jadi harus dibandel per 5.000 Pak, per 10.000 gitu Sobat Fox ya. Biasanya ada yang memang dihitungin, ada, cuman banyakan kayak ya udah deh kalau misalkan kamu mau nuker ya lebih proper aja. Kurang lebih seperti itu sih dari side eye-nya. Bangun selamat pagi, yang katanya aku jelas open banget Ivan, terutama uang receh 2000-an. Aku kan hobi banget traveling ya, jadi receh itu buat ke toilet biasanya. Nah, besok tanggal 11 sampai 13 aku mau OTW ke Kepulauan Seribu. Weh. 11 sama sampai dengan 13. Keren banget. Mbak Mun besok jangan lupa nge-share beberapa oleh-oleh ya. Maksudnya oleh-oleh bukan makanan, bukan gift gitu, bukan. Aku pengen tahu aja oleh-olehnya cerita. Biasanya aku kalau misalkan ada teman yang lagi liburan, aku dengan senang hati dengerin mereka cerita Sobat Fox. Karena kayak motivasi aja, aku mau ngumpulin uang juga biar bisa berangkat ke Kepulauan Seribu misalnya kayak gitu. Dan hari ini uang receh udah standby. Ada berapa ribu? Ada 3 juta enggak? Pinjem dulu Mbak.

0: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

103 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kamu masih mendengarkan Fox Radio Jogja dan juga terima kasih buat yang masih standby di TikToknya Fox Radio Jogja. Aku lagi live sobat Fox, aku mau menyapa buat Kak Sharon di pagi hari ini yang lagi di rumah aja. Katanya mau denger lagu dari Selena Grace, nanti bakal aku cariin. Semoga bisa keputar di pagi hari ini ya. Kemudian terima kasih buat Kak Christine juga yang pagi hari ini sarapannya pakai pisang rebus. Wih, ini enak banget sih. Apalagi kalau misalkan pakai teh anget agak manis terus pakai kopi gitu. Wih, sarapan yang oke banget. Gak tahu kenapa juga Ivan semakin kesini semakin seneng dengan makanan-makanan yang sifatnya kayak simple aja. Kayak pisang rebus, ubi rebus. Dan yang anehnya itu dulu mungkin 10 tahun yang lalu Ivan tidak begitu tertarik dengan makanan-makanan seperti itu. Tapi mungkin karena bertambahnya usia kemudian juga berbagai pertimbangan lebih suka nih seringnya sekarang yang rebus-rebusan juga sobat Fox. Mie rebus, mie instan rebus, rasa kari. Pagi hari ini aku masih ngajakin kamu untuk ngobrol sobat Fox sambil kamu boleh request lagu favorit kamu. Kamu termasuk orang yang open dengan uang receh atau enggak sobat Fox? Biasanya kamu pakai uang receh tersebut yang kamu punya buat apa aja? Kamu boleh share di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Aku sapa dulu selamat pagi buat Kak Yeni, ada Mbak Ani juga yang sudah siap-siap katanya mau ke Fox Radio Jogja. Baiklah, aku tungguin kalau begitu ya. Ada juga Mas Bayu Ardi, terima kasih. Mas Edo di Pogung, Mas Bambang, selamat pagi Mas Bambang. Kak Hani di Besi, di Jakal sana, nanti bakal aku bacakan WhatsAppnya satu-satu ya. By the way sobat Fox, kalau misalkan pagi hari ini kamu punya banyak agenda, pastiin semuanya emang sudah kamu susun dengan baik. Tipikal orang yang menyusun rencana katanya hasilnya akan lebih bagus dibanding orang yang kadang sering spontan melakukan sesuatu atau tiba-tiba improve ke satu momen tertentu sobat Fox ya. Jadi ada baiknya kalau memang kamu punya banyak agenda disusun dulu, kalau bahasa marketingnya di mapping dulu biar kamu gak nyasar. Tapi kalau selama ini kamu nyasar menggunakan skincare yang ternyata gak cocok sobat Fox, coba kamu beralih ke produknya Sanga-Sanga. Jangan salah, Sanga-Sanga sekarang gak cuman ada minyak balur aja, tapi ada lini kosmetiknya juga dan juga perawatan wajahnya juga sobat Fox. Dan sekarang ada promo 50% sampai dengan akhir bulan September ini untuk produk Sanga-Sanga Natural Face Cream, Face Wash dan juga Facial Wash sobat Fox. Jadi jangan sampai ketinggalan, kamu boleh langsung datang ke Fox Radio Jogja karena promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Fox Radio Jogja dan juga di TikToknya Sanga-Sanga Fox Jogja. Di TikTok yang satunya ya sobat Fox ya, jadi Fox Radio Jogja punya dua akun. Yang satu ini adalah Fox Radio Jogja, biasanya buat on air yang sekarang sedang live event sekarang gitu ya. Kemudian yang satunya Sanga-Sanga Fox Jogja itu spesifik untuk Desi dan juga Jojo, gak boleh diganggu yang lain. Dan yang pasti Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox, pemerintah Kota Yogyakarta menyiapkan pengembangan kafe dan warung di kawasan Sungai Code, tepatnya di sekitar Bendungan Mergangsan dan juga Taman Perwira. Langkah ini ditujukan untuk mengangkat potensi ekonomi lokal. Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan, mengatakan kawasan tersebut diharapkan akan menjadi ruang ekonomi baru bagi masyarakat dan wisatawan. Pengembangan ini juga diarahkan untuk menciptakan ruang usaha yang dikelola oleh warga. Pemkot menargetkan pelaku usaha berasal dari masyarakat sekitar, khususnya Kampung Srokarsan dan juga Kampung Prawiro Dirjen. Selain menjadi ruang publik, kawasan ini juga didorong menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Penataan kawasan juga mencakup gagasan menjadikan sekitar Bendungan Mergangsan sebagai lokasi wisata air. Pemkot menargetkan penataan selesai pertengahan Desember 2026, sehingga pada akhir Desember sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Vox. Harry Kane masuk dalam daftar bursa calon kuat peraih Ballon d'Or 2026. Penyerang Bayern Munchen tersebut mencatatkan performa luar biasa sepanjang musim 2025-2026. Kane mencetak total 73 gol bersama Bayern Munchen dan timnas Inggris sepanjang musim lalu. Torehan tersebut melampaui rekor 69 gol milik Cristiano Ronaldo pada musim 2011-2012. Saat ini, Kane menempati posisi kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak dalam satu musim. Catatan Kane masih berada di bawah Lionel Messi yang memegang rekor 82 gol pada musim 2011-2012. Jika memenangkan Ballon d'Or pada pengumuman Oktober mendatang, Kane akan menjadi pemain Inggris kelima yang meraih penghargaan tersebut. Meski demikian, Kane menegaskan fokusnya saat ini beralih ke musim baru bersama dengan Bayern Munchen dan ia mengaku sudah melakukan yang terbaik dan menyerahkan keputusan kepada para pemilih.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand sanga-sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your ears. Kamu masih mendengarkan Breakfast Club sampai nanti jam 9 sebar Fox. Aku barusan muterin satu lagu yang udah di request sama Kak Siska, Bernadia, Laut Yang Tenang. Semoga pagi hari ini emosi kamu juga tenang. Pagi hari ini aku ngajakin kamu untuk cerita sebar Fox ya. Aku pengen tahu kamu termasuk orang yang open dengan uang receh atau enggak sebar Fox. Dan biasanya uang receh yang kamu punya, kamu pakai buat apa aja gitu ya. Terima kasih udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Kak Hani, gimana masakannya, sudah matang atau belum? Ini tadi ngirimin foto lagi proses masak sayur asem, kemudian goreng tahu, sama mau bikin sambal terasi. Wih, mantep banget. Katanya kalau ngomongin soal uang receh, aku termasuk open banget, Ivan. Paling aku taruh dekat jendela, nanti kalau ada yang butuh, biar ambil di situ. Nah, kebetulan abis ini saya mau ke rumahnya Kak Hani ngambil, karena lagi butuh. Canda ya, terima kasih ya Kak Hani ya. Terus aku mau ngucapin selamat pagi buat Mbak Ani yang tadi mampir ke Fox Radio Jogja nganterin sarapan. Thank you so much. Semoga berkah barokah, kemudian nanti semakin berkah dari upaya yang dilakukan sama Mbak Ani, membawa banyak hal-hal yang positif. Terima kasih ya Mbak Ani ya. Nanti aku bakal makan barengan sama Chan Nembo, oke? Okay? Terus aku mau ngucapin selamat pagi buat Mas Bambang yang katanya kalau aku ini sama uang receh jelas open banget, open sekali, karena prinsipku uang receh itu sangat bermanfaat ya, apalagi saat darurat juga, Van. Biasanya aku simpan dan aku pakai buat saat kritis. Kadang kan juga dipakai buat beramal. Walau receh, sangat bermanfaat apalagi untuk yang membutuhkan. Bener banget, tanpa uang receh apa kabar? Dulu kita tidak bisa membeli anak emas. Harganya receh banget tuh. Terus selamat pagi buat Mas Edo di Pogung yang katanya kalau ngomongin soal uang receh, kalau tidak salah dengar ya, temanya tentang uang receh kan, Pan? Bener, gak salah dengar. Jadi aku termasuk orang yang kategorinya pengumpul uang receh, Pan. Kalau bahasa Arabnya adalah ngopeni receh. Karena menghormati uang receh. Karena zaman dulu ya, uang receh tuh bisa dibeli buat kerupuk dengan harga 5 rupiah aja. Bisa ketebak kan umur saya, berarti gak mau nebak-nebak. Kita sepantaran. Pokoknya semua yang masuk ke WhatsApp-nya Fox Radio Jogja, yang lagi join TikTok-nya Fox Radio Jogja, semuanya seumuran. Kan gak pernah aku beda-bedain ya. Selamat pagi ya Mas Edo ya. Jangan lupa ngopi pada pagi hari ini ya. Oh iya, biasa dipakai buat keroan juga katanya. Bener lagi, kemarin Ivan pulang keroan pakai seribuan. Sakit ternyata, kecil banget. Terus selamat pagi buat Mas Bayu Ardi yang katanya jelas open sih. Biasanya tak open ini untuk bayar parkir atau buat tambah-tambah beli bensin. Bener banget. Kita tuh kadang pengen ngerjain abang-abang yang ada di SPBU, tau gak sih? Karena kan biasanya yang dipegang tuh uang-uang kertas yang tebel-tebel tuh, yang mahal-mahal, yang gede-gede nominalnya. Sesekali kita bayar pakai uang receh. Tapi biasanya mereka juga menerima tuker juga sih. Kan dari teman-teman kita yang kadang berkarya di jalan gitu ya, biasanya itu keren juga di pom bensin gitu. Terima kasih untuk Kak Yeni juga, selamat pagi, yang katanya uang receh biasanya buat bayar Pak Ogah. Kalau saat belanja juga dipakai, biasanya ke sana ke itu. Aku sensor manual ya, pokoknya nyebutin merek swalayan aja. Buat pecahan kecilnya, karena biasanya kalau di atas 500 tuh dibuletin ke dia, untung ke dia ya kan. Ternyata gak cuman Ivan yang perhitungan, Sobat Fox juga banyak yang perhitungan ya.

0: sanga sing ada lawan.
1: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
3: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip-tap-toe Yogyakarta for Anniversary. Glorious City of Love. Dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram at tiptapto.jogja. Tip-tap-toe Yogyakarta for Anniversary. Supported by Fox Radio Jogja.

Selamat pagi buat Kamalia, lagu requestan kamu sudah Ivan putarkan dari Malik at the Essential. Aduh. Aduhnya tergantung nada ya. Tapi jelas pagi hari ini Sobat Fox, terima kasih banyak yang udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Aku tadi ngajakin kamu untuk ngobrolin soal uang receh. Kamu termasuk orang yang open sama uang receh atau enggak Sobat Fox? Dan biasanya uang receh yang kamu punya tuh dipakai buat apa aja gitu ya. Selain Kak Amalia yang pengen denger lagu dari Malik at the Essential, aku mau menyapa tiga laki-laki yang keren, maco, ganteng, rezekinya luar biasa, sakinah, mawardah, warohmah. Mas Anto di Bekasi, selamat pagi. Yang katanya kalau aku tuh termasuk yang open banget kalau sama uang receh, Van. Buat parkir biasanya ya, atau buat nambah kembalian. Contohnya Kak ada 1000-an, nah biasa gitu. Biasanya kalau beli sesuatu pasti tuh ada yang nanya begitu. Makanya pakai yang uang recehnya, baik yang koin maupun yang lembaran. Ini dikirimin foto ngumpulin uang yang cukup banyak Sobat Fox ya, pecahan 500-an, 100-an, 200-an. Oh iya, sampai lupa. Aku tuh sampai lupa kalau ada pecahan 200 perak Sobat Fox. Bisa juga dikumpulinnya ditukar di minimarket kalau recehan gitu. Bener sih, bener-bener. Tadi siapa Mas Dava ya kalau gak salah ya, cerita biasanya ngumpulin dalam setahun bisa sampai 500-600 ribu rupiah. Bisa beli 3 baju baru, atau bahkan kalau mau yang lebih ekonomis bisa buat selusin tuh. Mas Rizky Dwi, selamat pagi. Yang katanya kalau aku tuh biasanya ngumpulin untuk bayar parkir atau buat bayar Pak Ogah pas nyebrangin. Nah bener nih, kadang buat nambahin bayar belanjaan yang belakangnya 500-an atau berapa. Tapi keren ya Pak Ogah ya, tanpa pakai seragam mau menyeberangkan kita, nyariin jalan buat keluar ya. Keluar biar bisa putar balik dan lain sebagainya. Yang kadang kalau gak jadi deh. Takut banget. Terus selamat pagi Mas Tio, yang katanya kalau raja biasanya aku pakai buat senjata untuk ronda katanya. Jadi aku kalau ronda paling males keliling ngambilin jimbitan. Jadi ya aku keliling ngambilin, tapi aku tuker pakai recehanku sendiri. Loh, lah terus gimana? Berarti nombok dong Mas Tio ya. Saking manggirnya keliling. Tapi ya memang mau di kota, mau di desa, mau di daerah dimanapun aja ya, termasuk di DIY lingkupnya, biasanya emang jimpitan tuh menjadi salah satu cara tidak hanya ngumpulin uang receh loh sebenarnya, tapi juga untuk mengecek kondisi lingkungan kita, tetangga kita, mungkin ada yang sedang kesulitan, mungkin ada yang sedang sakit, atau bahkan rumahnya kosong gitu ya. Tapi yang jelas semoga aja tetap rukun ya antar warga, antar tetangga ya. Kamu harus rukun sama tetangga, harus rukun sama diri kamu sendiri Sobat Fox, harus kamu rawat diri sih intinya ya kan. Jangan sampai mendahulukan orang lain tapi mengesampingkan kepentingan diri sendiri. Salah satunya kalau ngomongin penampilan, jangan sampai kelewatan untuk menggunakan produk sanga-sanga. Yang ini skincare series ada 3 macam Sobat Fox. Skincare series ada 3 macam, sanga-sanga natural face cream, sanga-sanga face mask, dan juga sanga-sanga facial wash, yang di bulan September ini ada potongan 50%. Ya sebenar banget. Kalau misalkan kamu masih bertanya-tanya, masa sangat-sangat ngeluarin versi skincare-nya? Bener, gak cuman minyak balur aja sekarang ya. Lini produknya udah banyak banget Sobat Fox, semakin berkembang. Dan yang jelas ini adalah racikan dari Babe Babang Pranoto, yang dulu namanya adalah Kutus-Kutus, sekarang udah bertransformasi jadi sangat-sangat gitu ya. Yang jelas promo ini bisa kamu dapatkan di Fox Radio Jogja, atau bisa kamu dapatkan saat live TikTok di @sangat-sangat Fox Jogja, yang nantinya bisa kamu tanya juga tuh tentang produk-produk lain. Bakal ada Jojo dan juga Desi yang ngebantu kamu untuk mengarahkan produk yang kamu butuhkan.

0: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Sudah hampir jam 9 pagi Sobat Vlog, terima kasih buat kami yang ada barengan dari tadi jam 6 udah ngebantu ngisi playlist event di pagi hari ini. Semoga hari ini menjadi hari yang cukup menyenangkan buat kamu, kemudian semua dilancarkan. Kalau misalkan banyak agenda, jangan lupa baluran sanga-sanga supaya kondisi badan kamu tetap prima dan terjaga Sobat Vlog. Kalau misalkan merasa sendiri, tenang, abis ini bakal ada Ichan Nembo di program Zona Mesin Waktu kayak biasanya dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang dengan lagu-lagu nostalgia yang bisa kamu request untuk menemani segala aktivitas kamu, oke? Okay? Ketemu lagi sama Ivan besok pagi di jam yang sama dan jangan lupa dengerin terus 105.3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye-bye.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hi. Selamat pagi Sobat Fox, ketemu lagi sama Ichan Embo. Halo. Jadi ya Sobat Fox ya, kemarin itu aku ada acara jadi modelnya anak aku di sekolahnya. Makanya gak bisa temenin Sobat Fox kemarin dan digantiin sama Wipti Eta gitu. Tapi hari ini I'm back, I'm so back. Dan sangat excited sekali untuk ketemu sama Sobat Fox. Sobat Fox, hari ini gimana kabarnya? Apakah sehat-sehat aja? Semoga sehat terus, semoga tetap semangat. Semoga hari ini rezekinya, mencari rezekinya dilancarin, dibanyakin hasilnya. Jadi bisa bawa pulang dengan senyum bahagia ke keluarga tercinta. Amin, kita aminkan bersama-sama ya. Tapi jangan lupa Sobat Fox untuk selalu tetap sehat bersama sanga-sanga yang adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Eh, kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: burnout.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
4: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
5: Zona, mesin waktu.

0: Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Club Project, Sobat Fox Satu Kayu berdua. Ini spesial untuk Mas Reza yang sudah request lagu ini. Tadi sebelumnya ada lagunya Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Itu juga spesial untuk Mbak Wiwit. Dua orang yang pagi hari ini sudah muncul untuk request lagu di Zona Mesin Waktu. Dan diikuti juga sama Sobat Fox yang lainnya yang sudah masuk di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Terima kasih banyak ya. Buat yang belum request, silakan request di 0887188053. Buat yang pengen tahu tentang produk-produk dari Sangga-Sangga, well, terus aja keep up listening to Fox Radio Jogja. Karena Sobat Fox, hari ini Canembo akan membagikan satu berita promo lagi ya. Promo apa sih? Well, ada promo Hari Pelanggan Nasional Sobat Fox. Dengan Sobat Fox memborong skincare favorit dari Sangga-Sangga, Sobat Fox bisa mendapatkan potongan harga hingga 50% untuk Sangga-Sangga Natural Face Cream, Face Mask, dan juga Facial Wash. Promo ini berlaku sampai tanggal 30 September 2026. Jadi pasang alarm dan buruan serbu promonya di Fox Radio Jogja atau tonton live TikTok at Sangga-Sangga Fox Jogja. Sangga-Sangga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sangga-Sangga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

Sanga-sanga sing ada lawan. Ada agenda bisnis ke Jakarta, meeting, perjalanan dinas, atau sekalian mau eksplor Jakarta? We've got you. Welcome to Mercure Jakarta Gatot Subroto. Berlokasi di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kami hadir untuk melengkapi perjalanan bisnis maupun leisure. Dengan 18 meeting rooms, mulai dari business meeting, product launching, seminar, conference, hingga social event, semua bisa digelar dengan nyaman dan memorable. Tersedia 403 kamar dengan 6 tipe kamar, nyaman untuk recharge setelah seharian beraktivitas di Jakarta. Lokasi strategis dekat dengan kantor kementerian, corporate, kedutaan besar, hingga venue exhibition seperti Balai Kartini dan Smesco Indonesia. Aksesnya mudah menuju Halim Perdana Kusuma Airport dan Stasiun Bush untuk perjalanan bisnis maupun leisure jadi semakin praktis. Mau ke kawasan bisnis Kuningan dan SCBD atau lanjut kulineran dan hangout di Kemang dan Blok M, semuanya mudah dijangkau dari Mercure Jakarta Gatot Subroto. Tersedia 5 F&B outlet dengan karakteristik yang berbeda. Salah satu yang paling ikonik adalah Flora Restaurant, menawarkan pengalaman all day dining dengan view LRT Jakarta, lengkap dengan 24 hour room service. Dilengkapi juga dengan fasilitas lounge, swimming pool, gym, dan spa yang siap menemani waktu santai. Business trip sambil kulineran, why not? Let's make it a Jakarta experience with Mercure Jakarta Gatot Subroto. Informasi dan reservasi hubungi 021-5082-5400 atau kunjungi Instagram @mercuregatotsubroto. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya George Benson, 2020 Sobat Fox. Ini adalah lagu dari albumnya dia yang dirilis di tahun 1985, album studio dengan nama yang sama, 2020. Dan lagu 2020 ini berhasil mencapai posisi nomor 48 di tangga lagu populer di Billboard Hot 100. Yang juga ini adalah di album yang sukses secara komersial Sobat Fox dan mendapatkan sertifikasi emas dari RIAA atau Recording Industry Association of America. Dan lagu ini Sobat Fox itu menjadi salah satu kayak bisa dibilang kayak hidden gem dari album ini dan juga lagu yang banyak di request sama para penggemar-penggemarnya George Benson. Nah, album 2020 juga memuat versi asli dari lagu yang sangat terkenal dari George Benson, Nothing's Gonna Change My Love For You, yang sebelum akhirnya lagu ini menjadi hit sebesar dan ikonik bagi penyanyi asal Glenn Medeiros ya Sobat Fox ya. Terus lagu ini juga di album yang bisa dibilang ini album yang mendukung soap opera Sobat Fox. Jadi ada salah satu soap opera yang terkenal di Amerika Serikat, Santa Barbara. Di sana itu lagu ini dari album 2020 atau 2020 banyak banget dipakai untuk soap opera tersebut. Begitu. Itu adalah sedikit tentang si album 2020 yang juga di dalamnya ada single utama dari album tersebut, judulnya sama, 2020 juga. Dan lagu ini direquest oleh Mbak Dewi. Icha Nembo sudah putarkan lagunya barusan ya. Lalu ada juga Mbak Hani yang tadi minta lagunya Sting yang Englishman in New York, udah diputerin. Terus ada Mas Tio yang tadi Peter Cetera, Glory of Love, Icha Nembo juga sudah putarkan. Icha Nembo juga mau menyapa Kak Nina. Halo Kak Nina, selamat pagi. Umar Bakri dari Iwan Fals, oke. Lalu ada Mas Anto yang minta lagunya Ace of Base, judulnya adalah All That She Wants. Sebentar lagi bakalan Icha Nembo puterin, ditunggu aja. Karena setelah ini Sobat Fox, setelah Icha Nembo ngoceh-ngoceh, Icha Nembo mau puterin dulu satu lagu dari Ruth Sahanaya. Ini dia, Mengertilah Kasih.

0: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Sportember di Fox Radio Jogja.

Masih barengan sama Icha Nembo Sobat Fox. That was Pearl Jam with Last Kiss. Tapi ini bukan last song ya Sobat Fox ya, karena masih ada 2 jam lagi Icha Nembo temenin Sobat Fox di Zona Mesin Waktu. Tadi Icha Nembo udah kasih tahu sama Sobat Fox tentang promo Hari Pelanggan Nasional, dimana Sobat Fox ini waktunya Sobat Fox buat borong skincare favorit dari Sanga-Sanga dan mendapatkan potongan harga hingga 50%. Woo! Untuk Sanga-Sanga Natural Face Cream, Face Mask, dan juga Facial Wash. Berlaku sampai 30 September 2026, jadi pasang alarm dan buruan serbu promonya di Fox Radio Jogja atau tonton live TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja yang sebentar lagi akan mulai dan Sobat Fox akan ditemani oleh Jojo ya. Nah, untuk Sanga-Sanga Natural Face Cream, kenapa sih Sobat Fox harus punya? Jadi kalau Sobat Fox punya kulit wajah yang lagi kering, kusam, atau mulai muncul garis halus, Sobat Fox gak boleh biarin itu terjadi. Ya, rawat dengan Sanga-Sanga Natural Face Cream. Krim wajah alami ini punya kandungan yang super lengkap, ada avocado oil, shea butter, aloe vera yang ampuh banget melembabkan dan menghaluskan kulitnya Sobat Fox seharian. Gak cuma itu, kandungan tamanu oil, vitamin E, serta ekstrak lemon dan pepayanya kaya akan antioksidan. Dan kombinasi ini mantap banget buat mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini. Tunggu apa lagi? Dapatkan kulit sehat, kenyal, dan awet muda dengan Sanga-Sanga Natural Face Cream. Sekarang juga cari produknya di Fox Radio Jogja, di Sanga-Sian, di Marketplace Sanga-Sanga, dan di mitra resminya Sanga-Sanga, Apotika 24, Kimia Farma, dan juga Century. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

Lagunya Iwan Fals jadi lagu pertamanya Ica Nembo di jam 10 paginya Zona Mesin Waktu. That was Guru Umar Bakri di request sama Kanina. Ica Nembo udah puterin lagunya. Ngomong-ngomong soal lagu Guru Umar Bakri ini, sebenarnya lagu ini terinspirasi dari guru asli Sobat Fox ya. Ada seorang guru bernama Abah Landung. Ini adalah guru olahraga, guru fisik dan olahragawannya Iwan Fals waktu Iwan Fals sekolah di SMP 5 Bandung, begitu ya. Jadi terinspirasilah dari si Abah Landung ini yang dikenal sangat sederhana dan pergi mengajar menggunakan sepeda. Lagu ikonik ini pertama kali dirilis di Februari 1981 melalui album Sarjana Muda. Dan album ini

0: lah yang menjadi salah satu tonggak kesuksesan besar dalam perjalanan karir musik Iwan Fals di Indonesia ya. Jadi sebetulnya di dalam lagu ini juga selain lagunya kayaknya tuh musiknya tuh jenaka gitu ya Sobat Fox, tapi sebetulnya ada kritik-kritik sosial yang ditulis oleh Iwan Fals, terutama kritik-kritik sosial mengenai kesejahteraan guru begitu. Kalau menurut Ica Nembo sih Iwan Fals ini visioner ya Sobat Fox ya. Sama kayak Babe ya, Babe adalah seorang visioner juga yang bisa melihat potensi-potensi yang luar biasa, sehingga Babe menciptakan sebuah produk yang bernama Kutus-Kutus yang kemudian bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Dan Sanga-Sanga saat ini bukan cuma melahirkan produk minyak balur aja, tapi ada skincare, ada body care, ada juga Sobat Fox, kalau Sobat Fox datang ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Gianyar, Bali, itu banyak banget yang Sobat Fox bisa temukan dan terkaget-kaget gitu ya. Jadi buat Sobat Fox yang penasaran soal Sanga-Sanga, terutama saat ini ada promo Sanga-Sanga skincare Sobat Fox. Seperti apa sih Sanga-Sanga skincare dan isinya kayak apa, nanti bakalan Ica Nembo spill. Yang pasti tadi sudah Ica Nembo spill yang Sanga-Sanga natural face cream. Seperti yang Ica Nembo bilang, Sanga-Sanga adalah transformasi dari Kutus-Kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur Sanga-Sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Sportember di Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip Tap Toe Yogyakarta for Anniversary. Glorious City of Love. Dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @tiptapto.jogja.

0: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
0: Sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Surprise Sobat Fox with Heaven Knows. Jadi salah satu lagu yang kayaknya jadi favorit sejuta umat ya lagu ini. Dan anyways, ini lagu Chan Embo puterin di jam 10 lebih 26 menit ya Sobat Fox. Udah jam setengah 11 aja. Berarti tinggal 1,5 jam lagi Chan Embo temenin Sobat Fox. Dan buat Sobat Fox yang pengen request, silahkan Chan Embo masih buka requestannya di 0887188 1053. Atau bisa juga Sobat Fox masuk ke TikTok at Fox Jogja 1053, karena Chan Embo juga live dari sana. Terus kalau ada yang mau request lagu lewat aplikasi, boleh banget, silahkan. Karena memang aplikasinya juga dibuka ya Sobat Fox ya. So buat Sobat Fox yang mau request dari aplikasi, monggo, silahkan banget, oke okay? Terus buat yang mau dari TikTok juga boleh. Pokoknya boleh dari mana aja. Dari WhatsApp juga boleh banget. Untuk yang udah request lagu, sepertinya lagu-lagunya diputerin satu persatu ya. Tapi kalau misalnya ada yang pengen dengerin satu lagu tertentu, silakan ya. Anyway, Chan Embo mau menyapa Bu Ani. Ibu Ani, terima kasih Bu Ani untuk sarapannya tadi pagi. Chan Embo tadi pagi gak beli sarapan Sobat Fox, dan ternyata feeling aku benar. Sampai di kantor ternyata sudah ditunggu sama sarapan dari Bu Ani Hastuti. Terima kasih banyak Ibu buat sarapannya, enak banget. Nasi soun dan juga ada getuk juga dikasih. Jadi dikasih menu makanan berat dan juga dessertnya. Hey, kapan lagi coba ya. Jadi Bu Ani terima kasih banyak, sehat-sehat selalu. Dan pastinya selalu cantik, selalu ceria, selalu selalu setiap hari menyapa deh. Menyapa Chan Embo, menyapa Ivan, menyapa Mutia, menyapa Anin. Pokoknya Bu Ani sehat-sehat terus, oke okay? Dan buat Sobat Fox juga, tadi kan di channel mau bilang kan sama Sobat Fox ya. Nah ini tuh menjaga kesehatan itu bukan cuma menjaga kesehatan yang ada di dalam aja gitu ya, pegel-pegel gitu, bukan. Tapi menjaga kesehatan itu juga termasuk menjaga kesehatan kulit. Nah ada nih produk skincare dari Sanga-Sanga yang Sobat Fox bisa pakai. Ini tuh kayak 2 kali atau 3 kali aja deh seminggu, karena ini masker wajah dari Sanga-Sanga. Jadi buat yang wajahnya gampang berminyak, kusam, pori-porinya tersumbat, bikin gak pede, nah waktunya Sobat Fox pakai Sanga-Sanga face mask. Karena masker wajah ini jagoan banget buat deep cleansing. Kandungan white clay, matcha plus ekstrak timun dan lemonnya ampuh banget bersihin kotoran sampai ke pori terdalam, mengontrol minyak berlebih sekaligus bikin kulit langsung terasa kencang dan segar. Gak usah takut jadi kering ketarik gitu ya kulitnya kayak abis maskeran gitu. Karena apa? Karena ada perpaduan avocado oil, jojoba oil, dan ekstrak bengkoang yang ekstra melembabkan dan bikin tekstur kulit kamu makin halus lagi. Jadi hempaskan minyak berlebih dan dapatkan kulit bersih maksimal. Segera aja Sobat Fox check out Sanga-Sanga face mask sekarang juga di marketplace Sanga-Sanga, di Fox Radio Jogja, di Sangasian, dan mitra resmi Apoteka 24, Kimia Farma, dan Century. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Mampang Pranoto.
1: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: workout over burnout.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Richard Sobat Fox with Kiss Me di jam 10 lebih 45 menit. Kalau tadi Canembo ngomongin tentang natural lagi, sangat-sangat face mask, kali ini Canembo mau kasih tahu sama Sobat Fox tentang sangat-sangat facial wash atau pencuci mukanya sangat-sangat ya. Kalau misalnya Sobat Fox ada yang sering ngerasa habis cuci muka kulitnya malah jadi kering, ketarik, atau wajahnya jadi gampang jerawatan gara-gara minyak berlebih, ini waktunya Sobat Fox beralih ke Sanga-Sanga Facial Wash. Okay? Sabun cuci muka ini formulasinya super lembut Sobat Fox, dan kandungan ekstrak lemon, pepaya, patchouli oil ini jago banget membersihkan pori-pori, angkat minyak berlebih, sekaligus mencegah bakteri penyebab jerawat. Tenang aja, gak akan bikin kulit jadi kering, soalnya ada vitamin E dan ekstrak timun yang menguncik kelembapan dan bikin wajah segar, belum lagi aroma lavender oilnya yang bikin momen cuci mukanya Sobat Fox jadi super relax. Jadi rasakan sensasi wajah bersih, segar, bebas minyak dan anti jerawat dengan Sanga-Sanga Facial Wash. Sekarang juga cari produknya di marketplace Sanga-Sanga, Fox Radio Jogja, Sangasian, dan juga mitra resmi Apotika 24, Kimia Farma, dan Century. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Lagunya Don McLean Sobat Fox, judulnya Vincent. Aku hampir bilang Don Vincent, judulnya McLean. Don McLean, judulnya Vincent. Ini di jam 11 lebih 4 menit. Dan Icanembo mau menyapa yang dari tadi belum sempat Icanembo sapa. Ada Mas Hadi di Banyuwangi yang tadi request lagunya Opi Andaresta yang cuma hayalan, udah diputerin lagunya. Oke Mbak, lanjut dan matur suwun. Kemudian ada Mas Randy yang tadi minta lagunya The Beatles yang judulnya Come Together. Icanembo juga udah puterin. Terus ada Pamio karena The Beatlesnya udah duluan di request, jadinya katanya ngikut aja, hatur nuhun sami-sami atuh Pamionya. Terus udah gitu ada juga Mbak Eri. Hai Mbak Eri, yang minta lagunya Whitney Houston Saving All My Love For You. Terima kasih Mbak Ica cantik. Sama-sama Mbak Eri cantik. Lalu ada juga yang request lagu baru, terutama dari lagu-lagu dari siapa itu? Indonesian Idol. Gak bisa diputerin sama Icanembo ya, karena udah pasti tuh lagu-lagu baru, jadi gak bisa diputerin di zona mesin waktu. Coba aja request di jam 3 sore nanti. Di jamnya Mutia Anisa, karena di jam Mutia Anisa itu bisa memutarkan lagu-lagu baru gitu. Terus udah kayak gitu juga lagu-lagu kayak tahun 60-an sampai 2004 itu cuma bisa di zona mesin waktu aja di jamnya Icanembo. Untuk yang sudah bergabung di TikToknya Fox Jogja 1053, hai, minta lagunya Bryan Adams yang Heaven. Siap, nanti sebentar lagi bakalan diputerin. Cuma aku gak tahu ini namanya siapa yang ada di TikToknya Fox Jogja 1053. Kasih tahu nama, nanti bakalan Icanembo sapa, karena ini nyapanya bukan cuma di TikTok aja tapi di on air juga. Heaven dari Bryan Adams. Oke, siap, nanti diputerinnya, ditunggu aja. Lalu Mas Peyu katanya siang aja Mbak Ica, bisa diputerin lagunya Freddie Mercury. Kebetulan tadi Freddie Mercury-nya udah nyanyi bareng sama Queen, lagunya Bohemian Rhapsody. Kalau Mas Peyu mau, Icanembo bisa puterin lagu yang lain. Kalau mau request lagu yang lain, tapi selain Freddie Mercury tentunya ya. Lalu ada juga Mbak Listia. Hai Mbak Listia, katanya, hai adikku, kakak harap kamu tetap sehat ya. Sehat dong. Aku gak minta lagu, takutnya lagune wes diputer kabeh. Love you. Love you too Mbak Listia. Sehat-sehat juga ya untuk Mbak Listia yang ada di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja, ataupun untuk Sobat Fox yang ada di TikTok-nya Fox Jogja 1053. Sehat-sehat dan sehat terus bersama sanga-sanga yang adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Zona Mesin Waktu.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

0: barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukuran

0: Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-sanga travel size.
1: Sanga-sanga sing ada lawan.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. That was Bunga di Tepi Jalan yang dinyanyikan oleh Duta Sobat Fox ya, Duta Mojo alias Duta Sheila on 7. Itu sebuah lagu yang Icarebo udah lama banget gak denger lagu ini Sobat Fox. Dan akhirnya sekarang dengerin lagu ini yang berjudul Bunga di Tepi Jalan. Nah, ngomong-ngomong soal bunga Sobat Fox ya, ada satu bunga yang dia itu cuma tumbuh di tepi pantai yang ada di Bali. Namanya bunga pudak. Dan bunga pudak ini menjadi salah satu ingredients dari sanga-sanga minyak balur yang ultimate Sobat Fox. Jadi aroma di sanga-sanga ultimate itu Sobat Fox ya, yang minyak balur ya, itu ada daun pudak, kemudian ada daun mint, ada juga lavender. Jadi perpaduan antara tiga aroma ini menjadikan aroma di sanga-sanga minyak balur ultimate itu sangat nyaman dihirup oleh Sobat Fox maupun orang-orang yang ada di sekitarnya Sobat Fox. Nah, untuk orang-orang yang ada di sekitarnya Sobat Fox, ini juga perlu tahu bahwa ada promo pelanggan nasional ya Sobat Fox ya, di mana promo hari pelanggan nasional ini Sobat Fox bisa mendapatkan potongan harga hingga 50% untuk sanga-sanga natural face cream, sanga-sanga face mask, dan juga sanga-sanga facial wash. Promo ini berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2026. Jadi pasang alarm dan buruan serbu promonya di Fox Radio Jogja atau tonton live TikTok at sanga-sanga Fox Jogja. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Habis ini ada lagu yang direquest sama Mas Peyu, minta lagunya Mr. Mr. This is Broken Wings.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

Zeppelin, The Battle of Evermore, Sobat Fox. Ini lagu di request oleh Mr. BS. Ichanembo sudah putarkan sebuah lagu dari Led Zeppelin yang dirilis di tahun 1971, Sobat Fox, yang berkolaborasi dengan Sandy Denny. Sandy Denny adalah penyanyi folk asal Inggris dari grup Fairport Convention, Sobat Fox, dan direkrut untuk bernyanyi dengan Robert Plant. Ya, Robert Plant sendiri itu sebetulnya jarang banget pengen nyanyi lagu berduet atau berkolaborasi, Sobat Fox. Itu jarang terjadi. Tapi di lagu ini dia memilih untuk berkolaborasi dengan si Sandy Denny dari Fairport Convention, ya. Terus juga jadi tuh lagu ini terinspirasi dari novel Tolkien dan sejarah. Lirik yang ditulis sama Robert Plant sangat dipengaruhi oleh buku fiksi epik karya J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings, serta kisah perang perbatasan antara Inggris dan Skotlandia pada abad ke-15 dan ke-16, Sobat Fox. Lagu ini jarang sekali dinyanyikan secara langsung, tapi menjadi salah satu lagu yang jadi kayak Sobat Fox, ya, para penggemarnya Led Zeppelin menyukai sekali lagu ini dan selalu merindukan lagu ini untuk dinyanyikan secara live, tapi jarang banget, Sobat Fox. Dan lagu ini diluncurkan sebagai bagian dari album studio mereka yang ke-4 yang sangat legendaris, ya, Sobat Fox, ya. Kemudian di album ini juga memuat lagu-lagu seperti Stairway to Heaven, Black Dog, dan juga Rock and Roll. Ichanembo udah puterin lagunya, ya. Terus untuk Ibu Ani, halo Ibu, selamat siang. Tadi aku sebutkan, ternyata dia muncul minta lagunya Lips Inc yang Funky Town. Okay, nanti bakalan diputerin sama Ichanembo. Katanya selamat siaran, ya. Tadi getuknya sudah dicicipi atau belum? Endolita toh. Endol, Ibu, enak semuanya udah aku cicipin. Terima kasih banyak, ya, Ibu, ya. Ini hadiahnya, lagunya nanti bakalan Ichanembo puterin, okay? Buat Sobat Fox yang bergabung sama Ichanembo bukan cuma di Fox Radio Jogja aja, tapi bergabung juga di TikToknya Fox Radio, Fox Jogja 1053. Pokoknya Ichanembo ucapin selamat siang, mudah-mudahan hari ini semuanya berjalan dengan lancar sampai dengan jam segini. Dan ingat, sebentar lagi jam makan siang, tapi kalau pegel-pegel ingatnya pakai sanga-sanga minyak balur yang ultimate ataupun yang klasik.

0: Mesin Waktu. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Miwis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Miwis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Miwis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claim Miwis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Workout over burnout.
4: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.

0: Lagunya Madonna Don't Cry For Me Argentina jadi lagu yang nganterin Ica Nembo buat pamit dari zona mesin waktu. Terima kasih buat Sobat Fox yang sudah menemani Ica Nembo dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Thank you so much yang sudah request lagu ataupun gak request lagu. Terima kasih juga yang udah sekedar menyapa aja ya, yang tungguin lagunya sabar Ibu Ani, abis ini lagu closingannya lagunya Lips Inc Funky Town. Okay? Buat yang di TikTok juga, thank you so much sudah hadir dan sudah menyapa Ica Nembo. Untuk yang di TikTok Fox Jogja 1053, terima kasih banyak yang udah request dari kolom komen. Besok boleh banget request lagi dari kolom komen untuk lagu-lagunya. Kalau di zona mesin waktu, lagu tahun 60-an sampai 2004 aja ya. Untuk lagu baru gak bisa diputerin di sini, tapi bisa banget diputerin di jam 6 pagi Breakfast Club atau di jam 3 sore di Mutia Anissa ya, afternoon tea. Okay? Terus juga buat Sobat Fox, jangan lupa ada promo pelanggan nasional yang masih berlangsung di Fox Radio Jogja. Dan promo ini berlangsung sampai tanggal 30 September 2026. Dimana Sobat Fox, sepertinya ini adalah waktu terbaik untuk Sobat Fox borong skincare favoritnya Sobat Fox dari Sanga-Sanga. Sobat Fox bisa mendapatkan potongan harga sebesar 50% untuk Sanga-Sanga Natural Face Cream, Sanga-Sanga Face Mask, dan juga Facial Wash. Tadi kan juga Ica Nembo ngasih tahu satu persatu gitu ya, kandungannya apa aja. Pokoknya semuanya bagus untuk kesehatan wajahnya Sobat Fox, oke? Okay? Terus juga pasang alarmnya Sobat Fox, buruan serbu promonya di Fox Radio Jogja atau tonton live TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja. Jadi live TikTok ini berada setiap hari Sobat Fox pastinya. Dan juga dari kalau yang pagi itu jam 10 sampai jam 12 siang itu bersama dengan Jojo. So buat Sobat Fox yang saat ini pengen nonton live TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja, monggo silahkan ya. Di sana akan ada banyak promo-promo dan pastinya juga akan ada lebih banyak lagi penawaran-penawaran promo menarik di at Sanga-Sanga Fox Jogja. Tapi kalau Sobat Fox pengen dapetin promo pelanggan nasional, bisa datang langsung juga ke Fox Radio Jogja, Jalan Pandega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Ica Nembonya pamit. Terima kasih banyak ya buat Sobat Fox ya, baik yang di TikTok maupun yang di WhatsApp ataupun yang di aplikasi Fox Radio. Thank you so much. Ica Nembo pamit, jangan kemana-mana karena habis ini akan ditemenin sama lagu-lagu dan program-program yang luar biasa dari Fox Radio Jogja. Jadi Sobat Fox, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye.
1: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

0: Wijaya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Jogja. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan rileks. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Zapfest 2026 is back. Buat yang ada di Yogyakarta, siap-siap karena Zapfest 2026 akan hadir pada 18 September. Welcome to the Glowverse. Tahun ini, Zap menghadirkan experience beauty, music, dan banyak momen menarik dalam festival indoor Zapfest 2026 dengan line-up Marion Jola, King Nasar, dan Raisa. Dapatkan free satu invitation Zapfest 2026 dengan membeli salah satu treatment pilihan, Rejuran, Pico Sure Pro, Zerf, Juvlo, dan Prof Hilo. Bisa juga dapatkan free invitation Zap Festival 2026 dengan membeli bundling treatment pilihan Zap Fest. Dengan Zap Brand Ambassador, singalong bareng musisi favorit sampai menikmati berbagai interaktif activities dan experience seru. Your glow starts at Zap Festival Yogyakarta. See you at the Glowverse.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout. Your soul, your head.

0: kenapa dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti ku.
1: Fox 105.3 FM.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: di Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Kamu lapar nggak?
3: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
2: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
3: Oh, yang di Harper Malioboro, Yogyakarta itu?
2: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
3: Serius? Berapa?
2: Cuma 99.000 rupiah net per orang.
3: Hah?

0: sing ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Your soul, your hits.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Member di Fox Radio Jogja.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya

0: herbal melalui platform resmi berikut: Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
1: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan, Kraton, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga Sanga Hospitality.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Workout over burnout. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Disiarkan langsung dari Jalan Panika Sakti nomor 8 Fox Radio Jogja. Your soul, your head high. Selamat sore Sobat Fox, selamat hari Selasa, hari kedua yang mendung-mendung Sobat Fox ya. Kalau kemarin di beberapa daerah di Jogja udah ada yang sempat gerimis, sempat hujan sebentar. Mungkin gak tahu nih kalau hari ini belum sempat memantau di sosial media kayak gimana. Yang jelas kalau Mutia sendiri sih belum ngalamin Sobat Fox ya. Kita lihat apakah hari ini akan berkembang menjadi hujan atau enggak. Yang jelas kalau sumunya ada banget Sobat Fox ya. Di hari yang sumu ini kamu bisa request Sobat Fox nemenin sore kamu, aktivitas sore kamu, kasih tahu Mutia. Boleh via WhatsApp di 087-188-1053, via aplikasi Fox Radio juga boleh, dan juga via TikTok @foxjogja1053 Sobat Fox ya. Kamu cari aja, ada live TikToknya di sana.

terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anisa, dan ini dia dua berita terbaru.

SDM, gunung itu mengalami erupsi yang keempat pada hari ini pukul 11:34 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, erupsi Gunung Anak Rakatau terjadi pada pukul 5:08 waktu Indonesia Barat, pukul 5:34 waktu Indonesia Barat, dan pukul 7:49 waktu Indonesia Barat. Selain itu, dalam pantauan laman yang sama, Gunung Ibu di Pulau Halmahera, Maluku Utara, dan Gunung Ililiwotolok di Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur juga dilaporkan erupsi beberapa kali sepanjang hari ini. Sejak dini hari tadi hingga siang ini, Gunung Ibu dilaporkan 7 kali erupsi, sementara Gunung Ililiwotolok mengalami erupsi sebanyak 1 kali pada pukul

Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sebanyak 1.730 kejadian bencana alam melanda berbagai wilayah Indonesia sejak awal tahun hingga 7 September kemarin. Sekretaris Utama BNPB Rustian dalam konferensi pers pada Selasa 8 September hari ini menyampaikan bahwa seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di Indonesia berada dalam kondisi kerawanan bencana tingkat sedang hingga tinggi. Rangkaian bencana tersebut mengakibatkan dampak kerusakan fisik yang signifikan, di mana sebanyak 111.533 unit rumah warga terdampak dengan rincian

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip-Tap-To Yogyakarta for Anniversary. Glorious City of Love. Dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @tiptapto.jogja.

Masih di After Ruti barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang di antara cuaca yang tidak menentu dan tidak jelas ini Sobat Fox ya, dan keadaan yang juga sama gak jelasnya, jangan lupa untuk menjaga kesehatan diri, untuk selalu mempertimbangkan diri sendiri dulu. Kalau orang-orang naik pesawat tuh kan katanya selamatkan diri sendiri baru orang lain. Nah, menyelamatkan diri sendiri Sobat Fox di kondisi yang kayak gini, salah satunya adalah dengan tidur teratur, makan yang bernutrisi, istirahat Sobat Fox ya. Dan semoga kamu bisa menemukan istirahat di sela-sela kesibukan dan keriuhan kamu dan kerja keras kamu itu Sobat Fox ya. Nah, self reward yang paling enak adalah menurut Putia bisa relax setelah berkegiatan seharian, terus habis itu baluran sanga-sanga sih sebelum tidur. Karena kalau Mutia sendiri pakai sanga-sanganya sebelum tidur Sobat Fox, itu paling enak banget, yang membuat tidurnya tuh jadi lebih deep gitu, lebih enak gitu. Tiba-tiba pagi, kangen kan? Kalau dewasa tuh kangen banget tahu Sobat Fox tidur yang tiba-tiba pagi gitu, kayak segar sekali. Itu rada-rada sulit, makanya meningkatkan kualitas tidur juga pakai sanga-sanga ultimate yang terdiri dari 140 jenis jamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Ada aroma lavender, bunga pudak, dan daun mint juga yang bersatu, efeknya ada anget-angetnya tapi gak panas Sobat Fox ya. Bisa meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi juga. Pokoknya di badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Yang jelas ya, sanga-sanga ini aman dan udah terdaftar di BPOM, punya sertifikasi halal, dan ada khasiat yang bisa kamu rasakan Sobat Fox. Rp230.000 untuk yang ukuran 100 ml dan Rp85.000 untuk ukuran 30 ml ya, untuk sanga-sanga ultimate. Bisa didapatkan di reseller terpercaya, mitra resmi kayak Kimia Farma, K24, dan Century, juga di Fox Radio seluruh Indonesia. Jadi kamu bisa datang ke Fox Radio Jogja untuk beli, atau ke @sanga-sanga-fox-jogja di TikTok. Ada live TikTok untuk penjualan lewat sana Sobat Fox ya. Tapi kalau live TikTok untuk siaran, kamu bisa lihat Fox Jogja 1053. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Afternoon Tea on 105.3.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox ya. Ini adalah Shilon 7 featuring Aisyah Meglio dengan Memori Baik ya. Kalau dilihat-lihat sekarang Sobat Fox ya, gak bisa dipungkiri kalau hidup kita tuh sangat terpengaruh dengan hal yang ada di media sosial. Mau gak mau, misalnya pun kita gak buka media sosial, ada aja tuh yang nge-share, entah di grup ya. Itu ada aja yang nge-share tentang apa yang terjadi di media sosial. Link-link dari media sosial, dari Instagram, dari TikTok, dari X, dari Threads, dari semua aja ada. Semua aja ada, semua ada. Ah apa sih? Tapi Sobat Fox ya, kan kalau di sosial media itu kita punya keputusan untuk follow dan unfollow seseorang. Pertanyaannya Mutia sore hari ini Sobat Fox ya, kalau follow kita udah pernah ngobrolin, apa sih yang bikin kamu misalnya suka sama orang mau follow kontennya? Sekarang yang Mutia tanyain adalah, biasanya atau yang sudah pernah terjadi Sobat Fox, apa yang menjadi alasan kamu sampai unfollow seseorang di media sosial Sobat Fox? Entah itu orang-orang beneran di sekitar kamu, di lingkungan kamu, atau itu adalah orang yang mungkin kamu cuman ngefans aja, suka sama kontennya aja gitu. Nah kira-kira alasan apa yang biasanya membuat kamu memutuskan untuk kayak ah udah unfollow aja gitu ya. Kita obrolan bareng, cerita-cerita kamu boleh kasih tahu Mutia via WhatsApp di 0887188105 atau via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store dan juga di TikTok @FoxJogja1053.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 4 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia dua berita terupdate sore ini. Studio asal Filipina Viva Communications telah mengakuisisi hak cipta untuk pembuatan ulang atau remake film Second Miracle in Cell No. 7. Langkah tersebut menandai pertama kalinya sebuah film asal Indonesia diproduksi ulang untuk pasar Filipina. Menurut laporan Variety, film itu diadaptasi dijadwalkan tayang perdana pada 25 Desember sebagai bagian dari Metro Manila Film Festival atau MMFF. Ekspansi waralaba itu juga disambut baik oleh Next Entertainment World, pemilik hak cipta asli Miracle in Cell No. 7 bersama dengan divisi penjualan internasional mereka, Content Spender.

Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox, Bad Bunny dan Sabrina Carpenter resmi separuh jalan menuju capaian EGOT setelah memenangkan Piala Emmy berkat acara mereka masing-masing. Pada Sabtu 5 September lalu, Bad Bunny dan Sabrina Carpenter memenangkan Piala Emmy dalam gelaran 78th Primetime Creative Art Emmy Awards yang disampaikan pada 5 hingga 6 September 2026. Bad Bunny meraih Piala Emmy lewat kategori Outstanding Variety Special Live berkat di Apple Music Super Bowl 60 Halftime Show starring Bad Bunny. Musisi asal Puerto Rico tersebut mengalahkan 83rd Annual Golden Globes, 68th Annual Grammy Awards, The Oscars, dan 78th Annual Tony Awards. Sementara Sabrina Carpenter memenangkan Piala Emmy melalui kategori Outstanding Variety Special Pre-Recorded lewat The Muppet Show Disney Plus yang ia bintangi. Dengan kemenangan tersebut, masing-masing sudah mengantongi Piala Grammy dan Emmy sehingga tersisa Oscar dan Tony Awards untuk mencapai status prestis peraih EGOT. Demikian Sobat Fox 2 berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babe tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Afternoon Tea.

masih di After Utiba dengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore ya. Dan sekarang lagi nanyain, kalau misalnya kamu sekarang di sosial media atau ada pengalaman-pengalaman yang sebelumnya sempat kamu lakukan adalah unfollow orang lain. Mungkin yakin kamu pernah unfollow orang lain, Sobat Fox ya. Nah, kira-kira alasan kamu gak unfollow orang itu tuh kenapa sih? Ini bisa jadi orang-orang yang kamu kenal beneran ada di sekitar lingkungan kamu, orang-orang yang kamu tahu, misalnya mantan teman kerja yang nyebelin, misalnya gitu. Aku unfollow karena dia ngeselin banget tuh gitu. Atau misalnya mantan pacar semua aku unfollow, aku block gitu. Itu juga bisa. Atau sekadar orang-orang yang kamu tahu lewat sosial media aja gitu. Orang-orang yang kamu tahu dari sosial media kamu follow karena suka kontennya, terus habis itu kamu unfollow, udah aku gak cocok gitu misalnya. Nah, biasanya alasan apa tuh yang membuat kamu meng-unfollow seseorang di media sosial? Kalau Mutia sendiri di kehidupan ini, kalau di kehidupan nyata ya, Mutia jarang banget atau hampir tidak pernah meng-unfollow orang-orang yang Mutia tahu dan kenal di kehidupan sehari-hari ataupun di misalnya kayak di kehidupan yang lalu, bukan maksudnya itu kayak kayak di kantor yang lama atau misalnya di tempat yang kita udah enggak ada di situ lagi gitu, entah kita pindah atau apa. Mutia jarang banget unfollow orang kecuali memang ofensif yang parah banget gitu. Tapi sejauh ini sih belum pernah. Karena kalaupun dia tidak satu pandangan dan ofensif yang jauh banget gitu, di mute aja sih kalau Mutia. Tidak pernah di unfollow. Karena ketika kita mute, tidak ada lagi tuh orang itu dalam kehidupan kita. Karena sehari-hari gak ketemu, sosial media gak lihat lagi. Jadi tanpa perlu menghadirkan drama, kita mute aja orang-orang yang kok fals banget sih pandangannya gitu kalau menurut Mutia ya. Tapi selain itu, kalau yang orang-orang yang Mutia follow cuman karena mereka misalnya influencer atau mereka punya konten yang bagus gitu ya, Mutia sih biasanya tidak terlalu melekatkan aku suka banget sama orang ini, suka banget, pokoknya jarang sih. Jarang menyukai sesuatu tuh namanya suka banget gitu. Karena bisa jadi orang yang kita sukai banget ini tuh ternyata punya pandangan hidup yang misalnya beda banget dan sama sekali gak cocok sama kita, bisa jadi gitu ya. Atau misalnya suatu saat orang itu mendukung sesuatu yang wah itu beda pandangannya 275 derajat, wah muter-muter tuh berarti sampai gak cocok banget lagi gitu. Jadi kalau Mutia sih biasanya kalau unfollow orang yang taunya dari sosial media aja, unfollow aja karena udah gak cocok atau udah gak relate gitu. Misalnya Mutia kan suka ganti-ganti hobi tuh, misalnya Mutia punya hobi A gitu, terus follow orang-orang yang dia tuh kayaknya ini jago nih di hobi ini nih gitu, follow karena lagi semangat aja gitu. Terus fast forward 3 tahun 4 tahun kemudian gitu kan, terus abis itu ngelihat kok muncul di timeline nih konten ini, udah gak relate sama aku, ya udah di unfollow karena memang ya gak relate lagi aja gitu. Jadi alasannya kalau yang di kehidupan sehari-hari gak unfollow tapi mute. Kalau yang gak kenal biasanya ya karena emang udah gak relate, karena emang pandangannya beda jauh dan gak bisa, pokoknya aku gak bisa deh mengamini yang dia bilang, gak bisa merasa setuju sama yang dia bilang, ya udah di unfollow aja kan, toh kita gak kenal, ya kan?

terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Ada agenda bisnis ke Jakarta, meeting, perjalanan dinas, atau sekalian mau eksplor Jakarta? We've got you. Welcome to Mercure Jakarta Gatot Subroto. Berlokasi di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kami hadir untuk melengkapi perjalanan bisnis maupun leisure. Dengan 18 meeting rooms, mulai dari business meeting, product launching, seminar, conference, hingga social event, semua bisa digelar dengan nyaman dan memorable. Tersedia 403 kamar dengan 6 tipe kamar, nyaman untuk recharge setelah seharian beraktivitas di Jakarta. Lokasi strategis dekat dengan kantor kementerian, corporate, kedutaan besar, hingga venue exhibition seperti Balai Kartini dan Smesco Indonesia. Aksesnya mudah menuju Halim Perdana Kusuma Airport dan Stasiun Bus untuk perjalanan bisnis maupun leisure jadi semakin praktis. Mau ke kawasan bisnis Kuningan dan SCBD atau lanjut kulineran dan hangout di Kemang dan Blok M, semuanya mudah dijangkau dari Mercure Jakarta Gatot Subroto. Tersedia 5 F&B outlet dengan karakteristik yang berbeda. Salah satu yang paling ikonik adalah Flora Restaurant, menawarkan pengalaman all day dining dengan view LRT Jakarta, lengkap dengan 24 hour room service. Dilengkapi juga dengan fasilitas lounge, swimming pool, gym, dan spa yang siap menemani waktu santai. Business trip sambil kulineran, why not? Let's make it a Jakarta experience with Mercure Jakarta Gatot Subroto. Informasi dan reservasi hubungi 021-5082-5400 atau kunjungi Instagram at Mercure Gatot Subroto.
0: Afternoon Tea on 105.3

Masih di After Nanti barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanyain alasan kamu nge-unfollow orang di sosial media. Kalau Mutia sih karena ngerasa ya udah beda pandangan, atau karena emang udah gak relate lagi aja, kayak udah gak, ya udah kayak ngerasa udah lewat itu sesuatu yang dulu aku ikutin karena aku suka banget, tapi sekarang udah enggak gitu ya, karena ada banyak hal-hal lain yang lebih pengen aku ikutin sekarang gitu. Jadi kalau di kehidupan nyata sih jarang, bahkan nggak pernah kayaknya Mutia nge-unfollow orang, kecuali kenal-kenal banget gitu. Kalau nggak kenal, nah itu mungkin ya, kayak bahkan tuh kadang-kadang tuh kita kayak, kayaknya aku pernah follow orang ini siapa ya gitu. Nah itu kadang-kadang kalau Mutia nemu gitu ya, muncul di timeline terus kayak, ini siapa ya, aku gak tahu ya. Terus misalnya buka kan, dilihat orangnya siapa, tetap gak tahu deh gitu. Terus aku unfollow sih, karena kayak ini siapa gitu, kenapa aku follow gitu. Yang kadang-kadang tuh cuman kayak ada orang ketemu satu kali, terus kayak tukeran IG, tapi abis itu tidak ada kontak atau kedekatan apapun juga gitu. Jadi kayak yang ya udah aja gitu. Nah, ini ada beberapa yang udah sharing. Ada Mas Rizky Dwi yang bilang katanya, kalau aku unfollow karena postingannya toksik atau menebar kebencian atau fitnah. Biasanya karena itu sih, atau karena akunnya berubah jadi akun judol. Ini parah banget sih Sobat Fox ya, orang-orang yang influencer yang kayak mengambil keuntungan dari judol ini, yang jelas-jelas adalah sesuatu yang merusak banyak hal sih ya, yang kayak wah tidak baik, yang banyak mengakibatkan kekacauan sosial juga gitu ya. Jadi emang parah banget kata, kalau emang yang tiba-tiba apa promo judol gitu ya, atau tiba-tiba postingan lucu apanya ternyata promo judol. Hati-hati Sobat Fox ya, itu di blok aja yang kayak begitu-begitu. Karena mungkin kitanya sendiri, misalnya kita lihat tuh kontennya gak ngaruh di kita, tapi kalau misalnya kita follow atau kita share atau apa gitu, bisa jadi kontennya ngaruh di orang lain, yang membuat bisa jadi dia ketagihan judol dan segala macam, yang itu juga salah satu yang berbahaya banget ya. Terus ini ada Mbak Rini yang katanya, aku jarang unfollow orang Mut, tapi kayaknya aku yang di unfollow orang-orang lah. Kenapa? Kenapa tuh ya di unfollow orang-orang? Biasanya aku unfollow kalau udah kebanyakan followingnya akun-akun giveaway biasanya. Karena sekarang udah jarang ikutan giveaway lah. Kenapa? Ini biasanya kan orang yang sering ikutan giveaway nih Mbak Rini nih, sekarang udah jarang katanya. Ya kan mungkin kalau dulu emang kan giveaway itu kan ada kayak akun yang dia nge-share lagi ada giveaway apa gitu kan, bisa jadi follow-nya kayaknya yang kayak gitu-gitu ya. Nah terus habis itu kalau udah gak ikutan, itu sama tuh kayak Mutia lagi punya hobi apa, terus habis itu kayak aku kayaknya udah gak relate deh, udah deh gak usah di unfollow aja. Kayak itu juga hal yang sama sih, termasuk yang ya kita udah gak ngerasa itu hal yang cocok lagi sama kita. Ada Mbak Yeni di Jakarta yang katanya, biasanya aku unfollow kalau orangnya suka ngutang dan susah ditagih. Itu mah gak, jangan di unfollow, ikutin dunia akhirat. Jangan di unfollow. Kalau Mutia ya, biasanya kalau sama orang-orang yang kayak gini, alhamdulillahnya sih di sekitar Mutia tidak banyak orang-orang yang berhutang dan tidak tahu diri ini Sobat Fox ya. Tapi biasanya Mutia akan mulai menjaga jarak dari orang-orang ini, dan itu biasanya akan kerasa banget sih. Jadi kayak enggak sih kalau nge-unfollow orang, enggak akan Mutia unfollow. Balik lagi Mutia kalau orang-orang di sekitar yang kenal banget gitu, terus habis itu orangnya nyebelin atau orang yang gak relate lagi, di mute aja biar gak tahu lagi dia ngomongin apa. Terserah, dia mau rame terserah, gak denger. Kayak budek gak denger.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

KT48 with Rhapsody ya. Yang ini diproduksernya sama Lale Ilmanino, lagu ini Sobat Fox. Ini tadi direquest sama Bervin yang katanya mau cerita JKT48 sekarang banyak yang graduate nih membernya. Oke, apakah Bervin termasuk orang yang kalau member JKT48 pada graduate terus habis itu di unfollow gak tuh? Karena ada tuh beberapa teman-teman yang ada di fansnya JKT48 gitu tuh pada kadang-kadang ada yang kayak gitu, ada yang enggak juga, beda-beda semua orang Sobat Fox ya. Tapi yang jelas yang sore hari ini Mutia tanyain adalah kalau kamu sendiri nge-follow orang tuh kenapa tuh Sobat Fox ya? Ada alasan apa di baliknya? Kalau Mutia biasanya kayak ya udah enggak cocok aja. Kalau yang pasti cocok sama semua orang sangat-sangat sih. Tapi kalau kamu pengen ya yang dia tuh lebih ke skincare, kan ada sangat-sangat skincare series juga Sobat Fox. Nah ada yang namanya adalah sangat-sangat ini adalah bukan a natural face cream. Lagi nge-scroll Sobat Fox. Natural face cream Sobat Fox ya. Ini krim wajah alami yang ada kandungan avocado oilnya, shea butter, aloe vera juga. Bisa melembabkan dan menghaluskan kulit kamu. Dan gak cuman itu doang, karena ada tamanu oil sama vitamin E dan ekstrak lemon dan pepaya. Ini kaya antioksidan dan bisa banget mencerahkan wajah kamu sekaligus mencegah penuaan dini. Apalagi tamanu oil itu memang salah satu kandungan yang udah terpercaya dan udah sering dipakai di berbagai skincare juga. Nah termasuk ada di sangat-sangat natural face cream yang bisa mencegah penuaan dini Sobat Fox ya. Nah kalau kamu pengen mendapatkan kulit sehat itu, langsung aja cobain sangat-sangat natural face cream yang bisa kamu beli di Fox Radio Jogja, di TikTok sangat-sangat Fox Jogja, di Sangasian juga bisa, di marketplace sangat-sangat juga bisa, di mitra resmi kayak Apotika 24, Kimia Farma dan Century juga bisa Sobat Fox ya. Kalau bisa kamu juga bisa datang main ke Fox Radio Jogja buat jajan dan nyobain sangat-sangat skincare series Sobat Fox ya. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 5 sore Sobat Fox, saatnya Mutia Anissa mengabarkan kondisi lalu lintas terkini di Traffic Update.

Dari pantauan di Simpang Patmon Jali dapat dilaporkan arus lalu lintas mengalami kepadatan dari hampir semua arah. Di Ring Road Utara, kenaikan volume kendaraan yang tinggi teramati dari arah timur, sementara dari arah barat, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kemudian dari arah utara di Jalan Palagan Tentara Pelajar, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Selanjutnya, arus kendaraan dari arah selatan di Jalan Monjali terpantau mengalami kepadatan.

Kita beralih ke Jalan Avandi. Sobat Fox dapat dilaporkan arus kendaraan di sepanjang ruas Jalan Avandi terpantau mengalami peningkatan di beberapa titik dan sebagian besar ramai lancar. Kepadatan kendaraan teramati di ujung utara ruas Jalan Avandi menuju Simpang 4 Condong Catur. Selanjutnya dari Simpang 4 Wirobrajan dapat dilaporkan sore ini tampak sedikit kenaikan arus kendaraan. Kenaikan volume kendaraan terjadi dari arah utara di Jalan HOS Cokroaminoto, kemudian dari arah timur di Jalan RE Marta Dinata, dan dari arah barat di Jalan Yogyakarta Wates. Arus lintas terpantau lancar. Lalu dari arah selatan di Jalan Kapten Pierre Tendean arus kendaraan terpantau ramai lancar.

Kemudian kita menuju Jalan Kusumanegara, Sobat Fox. Sore ini tampak sebagian besar ruas Jalan Kusumanegara terpantau ramai lancar dengan sedikit peningkatan arus kendaraan di beberapa titik. Sedikit kenaikan volume kendaraan tampak terjadi di ujung timur ruas Jalan Kusumanegara. Demikian Sobat Fox update informasi lalu lintas saat ini. Pastikan Anda menaati peraturan yang berlaku.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke

0: berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. Ini tadi lagu yang di request sama Mbak Rini ya, alias Umirinto. Kita lagi bertanya Sobat Fox ya, Mutia lagi bertanya, kira-kira kamu kenapa sih kalau unfollow orang ya di media sosial? Karena semua orang kan punya alasannya masing-masing ya. Kalau Mutia tadi, kalau orang yang dikenal biasanya di mute aja, kalau yang gak kenal tuh baru yang aku unfollow-unfollow karena udah gak relate aja. Karena udah kayak mungkin follow-nya di suatu saat pas lagi tertarik sama sesuatu, terus sekarang udah enggak, jadi ya udah unfollow aja. Ada Kalaras yang katanya, kalau aku biasanya aku unfollow kebanyakan orang yang isinya cuma nyinyir dan nyindir-nyindir. Wah. Tapi ada banget. Nah ini

orang-orang yang Mutia sempat kenal gitu, juga ada beberapa yang isinya tuh kalau ke story gitu misalnya ya, nyindir orang terus kayak nyinyirin orang terus gitu, tuh aku mute sih. Benar sih Kak Laras ya, kalau Kak Laras di unfollow nih, kalau aku mute, enggak lihat lagi. Pokoknya nyinyir terus, kayak ada satu seseorang yang mungkin kita juga enggak relate, enggak ada hubungannya, enggak kenal gitu, tapi dia nyindir terus ya, kalau ini mah gini ah, pokoknya nyindir gitu. Nah, itu aku mute sih. Kalau katanya Kak Laras, aku tuh gak suka banget kalau misalnya ngelihat cerita orang yang nyindir-nyindir sesuatu yang ada di kehidupan nyatanya, terus selalu dibawa-bawa disindir di sosial media katanya. Sementara kalau orang yang follow aja dan gak kenal, aku unfollow kalau kontennya tuh iklan semua. Gak bisa bedain lagi mana yang review, mana yang endorse. Wah, ini salah satu hal yang buruk dari influencer culture itu adalah akhirnya orang-orang cuma ngelihat itu, ah itu iklan semua tuh gitu. Gak ada yang disebut sebagai si review jujur ini gitu. Sejujur apa sih? Kan kita jadi gak tahu. Nah, itu kayak benar-benar kalau udah blur, gak tahu lagi yang mana ya. Anggapannya kan kita, ah ini orang iklan semua. Tapi Mutia ada juga tuh salah satu influencer beauty yang Mutia unfollow gara-gara kayaknya nih aku gak bisa bedain deh mana yang iklan, mana yang enggak. Kayaknya iklan semua deh. Udah aku unfollow aja, bener. Mutia pernah ada satu influencer beauty yang Mutia unfollow karena ini. Karena kayak, ah ini brand semua nih gitu, males aja gitu. Terus ada lagi, sebentar mana ya, ada Mas Bagas yang katanya kalau aku sederhana aja karena kontennya bikin aku gak nyaman. Kalau aku, kalau kenal biasanya aku mute dulu, kalau keterlaluan baru aku unfollow, tapi jarang banget sih. Sementara kalau yang aku gak kenal, aku unfollow aja karena misalnya kontennya, judulnya sama isinya terlalu clickbait. Oh iya, ada juga yang kayak gini, yang tahu gak sih kalau dia judulnya itu pakai sesuatu informasi yang kita pengen tahu, terus panjang tuh video misalnya 2 menit gitu ya. Di endingnya, komen ini ya kalau mau tahu jawabannya, ih males. itu kalau aku sih gak aku unfollow karena kebetulan Mutia gak ada orang-orang yang suka bikin konten kayak gitu yang aku follow. Cuman biasanya aku langsung klik not interested. Karena ih, gak suka, ngapain? Iya sih, naikin engagement di akunnya mereka, tapi kan aku gak ingin, aku pengen mengetahui informasi yang ingin kamu share itu. Kalau gak ada, gak usah clickbait. Kesel rasanya Sobat Fox ya.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Kamu lapar nggak?
3: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
2: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
3: Oh, yang di Harper Malioboro Yogyakarta itu?
2: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
3: Serius? Berapa?
2: Cuma Rp99.000 net per orang.
3: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
2: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
3: Wah, cocok banget buat ngajak bestie, pasangan, sama keluarga aku nih.
2: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
3: Emang kemana reservasinya?
2: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram at Harper Jogja.
0: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta.
4: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
5: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
4: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
6: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
5: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
4: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
6: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
4: Hah? Apa itu mbah?
6: Sabun tanah mila tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
5: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar, mau mirip sama Brad Pitt.
0: Afternoon Tea on 105.3 FM.

0: Masih di afternoon tea barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. Barusan adalah Fani Sugi dengan Palum ya. Kita masih ngobrolin soal yang namanya unfollow-unfollow nih. Kenapa alasannya kamu meng-unfollow seseorang di media sosial ya? Ini tadi ada cerita yang menarik sebentar. Oh ini ada Mas Arief yang katanya, kalau temen sih kebanyakan aku mute aja kalau sebel sama kontennya, gak aku unfollow. Ih sama kita. Terus katanya, tapi kalau influencer beda cerita. Aku paling gak suka kalau influencer yang tadinya kontennya tuh lucu-lucu, terus tiba-tiba dia pamer gaya hidup setelah banyak banget endorse-endorse yang masuk. Isinya jadi pamer kekayaan, malah aku jadi kayak gak suka banget, langsung aku unfollow. Ada banget nih, ada banget influencer. Makanya kalau Mutia sih termasuk yang tidak terlalu mensupport influencer culture kalau menurut Mutia sih, karena banyak hal yang nggak sehat di dalamnya kalau menurut Mutia Sobat Fox ya. Makanya nggak banyak follow influencer, so called influencer juga sih, karena ya aku tidak ingin di-influence. Aku ingin punya pendapatku sendiri. Tapi memang banyak juga yang kayak gini nih. Misalnya tadinya kontennya lucu-lucu, bikin konten lucu-lucu. Terus ada brand masuk. 1, 2, 3. Kok lama-lama isinya dia pamer harta gitu. Ada banget juga Sobat Fox ya. Makanya kalau Mutia, kalau misalnya follow seseorang yang mungkin terkenal, itu yang di follow bukan ininya juga sih, bukan kayak cuman sekedar lucu tapi gak tahu isinya tuh orangnya kayak gimana gitu. Banyak bahkan orang-orang yang kadang-kadang butuh like kontennya, muncul lagi di like belum tentu aku follow gitu. Karena belum tentu semua pandangannya itu aku setuju juga gitu. Terus ini ada lagi, bentar ya. Oh ini ada Kak Salsa yang katanya, aku tuh unfollow temen kalau dia upload drama pribadi terus. Iya, apalagi kita gak tahu terus ngapain gitu nyindir-nyindir di sosial media. Soalnya Mutia pernah punya kenalan yang kebetulan kita tidak saling follow di sosial media, tapi dengar dari teman-teman yang lain kalau dia tuh suka upload drama-drama kehidupannya tuh di-upload-upload gitu loh. Kayak seluruh dunia harus tahu kalau misalnya dia lagi bete sama seseorang atau lagi marah sama A, B, C. Ya itu kayak jatuhnya kayak menyebar energi negatif ya. Itu emang rada malesin Sobat Fox ya. Terus kalau Kak Salsa katanya, lama-lama aku capek, aku unfollow. Kalau influencer aku sering follow yang awal-awalnya sih karena estetik aja. Tapi sekarang fit kan gak terlalu penting katanya gitu. Jadi aku unfollow deh katanya. Emang ini ada fasenya di mana ya? Ketika kita ngomongin Instagram terutama tuh kayak fitnya bagus, fitnya rapi gitu ya. Itu jadi salah satu pertimbangan yang jadi bikin jadi kontennya tuh menarik gitu. Tapi sekarang belakangan lebih banyak yang berfokus pada isinya. Dan menurut Putia itu lebih baik dan lebih bagus Sobat Fox ya. Isinya tuh bisa jadi komedi, kalau Mutia sih sukanya komedi tapi yang ada isinya juga gitu. Bukan yang komedi misalnya jorok-jorokan atau yang kayak ya gitu-gitulah, kamu tahu lah maksudnya Sobat Fox ya. Tahu gak ya? Tapi pokoknya yang gitu deh. Biasanya mencari komedi tuh yang juga ada bobotnya gitu. Nah itu yang kebanyakan akan lebih masuk akal. Tapi ketika orangnya menurut Mutia, masuk akal menurut Mutia ya. Tapi kalau tiba-tiba orangnya berubah dan mempunyai persona yang beda lagi yang kayak, oh kayaknya aku gak cocok deh. Ya di unfollow aja. Kan kita kenal karena itu influencer gitu Sobat Fox ya. Dan daripada kamu kebanyakan mikirin influence-influence dari influencer, alah berlapis-lapis. Kamu mending break dulu buat yang muslim waktunya azan maghrib nih ya.
1: Waktunya azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Bersama Fox Radio Jogja.
2: Allah.

Allahu akbar, Allahu akbar.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Masih di Afternoon Tiba dengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox ya. Sekarang udah hampir jam 6 sore, jadi waktunya Mutia Anissa untuk pamitan dulu, Sobat Fox. Senang banget udah nemenin kamu sore hari ini. Semoga hari-hari kamu ke depan ada yang menyenangkannya, Sobat Fox ya. Semoga isi sosial media kamu gak bikin sakit kepala terus ya. Dan kita ketemu lagi masih besok di Afternoon Tiba. Besok hari apa sih? Hari Rabu ya. Mutia Anissa pamit dulu. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.

seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Sanga Sing Ada Lawan.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: si hay más borracho que bueno me ayuda.
1: Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sport Ember di Fox Radio Jogja. Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian, minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
1: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

0: Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax? Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak biar besok gak muncul jerawat.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

Selain beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: telephone.
1: Mandi air hangat pakai Sanga-Sanga Body Soap setelah pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Slowdown.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat malam, Sobat Fox. Hai, apa kabarnya? Semoga sehat selalu, Sobat Fox. Dalam kondisi yang baik, tentunya di malam hari ini, jam 9 malam, Sobat Fox. Sudah ada Wibti Eta malam hari ini, ya. Memang agaknya sedikit ini ya. Loh, kok ada Wibti? Apakah ini hari Jumat? Enggak, tenang aja. Ya, ini adalah hari Selasa. hampir aja misinformasi ya. Hari Selasa, Sobat Fox, masih di awal minggu. Jadi Wibti akan temenin kamu tentunya ya, kalau awal minggu masih dengan banyak kegiatan ya, Sobat Fox. Tapi harapannya jam segini udah siap untuk beristirahat buat kamu ya. Dan istirahat kamu Wibti akan temenin sampai jam 12 malam di Fox Slowdown dengan lagu yang bisa bikin kamu lebih rileks, jadi siap buat istirahat. Nah, kalau pengen nambahin playlist boleh banget. Langsung aja ya, Wibti nungguin ya. Selalu lewat Fox Mobile Application, lewat WhatsApp di 0887-188-1053. Dan juga Wibti juga sudah tampil sekarang di TikTok dari Fox Jogja 1053.
1: Mandi air hangat pakai Sanga-Sanga Body Soap setelah pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox. Satu lagu dari Pink, A Million Dreams. Sobat Fox, ini versinya Pink ya. Sebenarnya ini soundtrack dari sebuah film yang wow banget Sobat Fox. Filmnya kalau kamu belum nonton, Wibda akan sangat merekomendasikannya karena saking bagusnya tuh gak ada suaranya ya. Bagus banget ya. Terutama buat kamu yang suka genre film itu musikal ya, atau drama musikal Sobat Fox, itu bagus banget. Pesannya juga bagus. Dan inspired from by apa ya, true event. Jadi gak, kalau ceritanya sih fiksi, tapi latar belakangnya itu diambil dari sebuah kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau ya, yaitu adalah sirkus manusia Sobat Fox. Beneran sirkus manusia. Sirkus yang kalau biasanya di sini kan isinya ya tetap manusia sih. Maksudnya mereka ada pertunjukan-pertunjukan, sama pertunjukan-pertunjukan, cuman kalau zaman dulu kan sangat sangat syarat sama yang namanya diskriminasi ya Sobat Fox. Nah, tapi beberapa orang yang terlihat berbeda ini itu dikumpulin jadi satu, terus jadi sirkus ya. Dan ya, buat anggotanya sebenarnya mereka punya pride sendiri gitu untuk pertunjukan ini. Tapi di sisi yang lain, di zaman itu, di Eropa pula ya, itu kalau ngelihat orang-orang ini itu jadi kayak entitas yang berbeda aja gitu ya. Jadi mengalami diskriminasi Sobat Fox. Itu asli, real, ada yang perempuan punya jenggot itu, terus habis itu ada yang kembar juga ya, itu emang ada, real ceritanya ada. Nah, tapi dibungkus jadi drama musikal yang bagus banget Sobat Fox, The Greatest Showman. Di situ Hugh Jackman cakep banget actingnya. Nah, buat kamu Sobat Fox yang memang salah satu me time-nya malam hari ini itu adalah nonton film. Nah, coba deh kamu cari Sobat Fox. Aku enggak tahu ya apakah itu sudah hadir di OTT yang tersebar gitu ya, dengan banyak varian. Coba dicari aja Sobat Fox, semoga ada. Jadi bisa kamu jadikan salah satu alternatif buat malam hari ini, judul yang pengen kamu tonton atau kamu rewatch lagi sambil santai-santai, sambil minum yang enak-enak ya, mau yang hangat, mau yang dingin boleh. Sambil kamu juga bisa balurin minyak balur sangat-sangat klasik atau ultimate, biar malam hari ini lebih-lebih relax lagi.

0: Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus sobat Fox. Bebe puterin satu lagu dari Nicki, Oceans and Engine, sobat Fox. Ini kayak dari album yang judulnya sama, Oceans and Engine, sobat Fox. Ini kalau saya salah boleh dibenerin ya. Tapi saya suka banget album Nicki yang satu itu. Sebelum, kok Oceans and Engine sih, ini high school in Jakarta gak sih? Tidak bisa dipercaya ini. Kita cari aja mending kan. Nicki. Aduh bentar. Typo saya. Nicki Ocean and Engines ya. Dia masuk di albumnya yang Nicole malah. Salah kape. Tahun 2022 sahabat Fox. Ini tuh di dalamnya ada, bener kan? Yang saya suka banget sama albumnya karena ada High School in Jakarta. Terus The Apartment We Share, Back Burner, terus Take a Chance with Me, ada Autumn juga. Pokoknya ini albumnya bagus. Habis ini juga bagus yang Tsunami ya, sobat Fox. Kalau kamu suka sih, tebakanku kemarin sempat nonton waktu dia akhirnya balik ke Indonesia, sobat Fox, tapi ke Yogyakarta. Tumben ya, akhirnya ya ke Yogyakarta, terus mainnya pun berlatarkan Prambanan. Aduh, pengen banget saya nonton ya, sobat Fox, tapi lagi nggak bisa waktu itu. Jadi ya sudahlah, nemenin kamu aja, sobat Fox, di malam hari ini tentunya masih di Fox Lowdown sampai jam 12 malam dengan lagu-lagu yang bisa kamu request juga dari tahun 2000 sampai terbaru. Lagunya yang slow ya, sesuai sama namanya, Fox Slow Down. Jangan tiba-tiba yang wah beda gitu ya, bukan slow rock soalnya. Anyway, aku pengen sama dulu sobat Fox yang sudah gabung di malam hari ini. BTW ada Mas Danang tadi ya yang sudah request lagunya Malik. Menarik, kayaknya lagi termalik-malik banget. Maliknya Malik and Essentials, tapi bukan Malik yang lain. Nah, kalau yang setelah ini, Bip sudah siapin lagu One Direction. Ini lagu request dari Mas Zaki Haidar. Selamat malam Mas Zaki yang dengerin dari Denpasar. Katanya pengen dengerin lagunya One Direction yang mana aja. Salam buat Wipti, terima kasih. Siap ya, Mas Zaki, udah Wipti pilihin One Direction yang Night Changes. Spesialnya malam hari ini buat Mas Zaki dan juga buat kamu sahabat Fox yang masih dengerin Fox Slowdown.

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: kasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox yang masih ada suaranya di belakang, minta tepuk tangannya. Thank you. Jadi gak enak sendiri, saya yang kayaknya Lady Gaga tadi. Anyway Sobat Fox, Wipti masih nemenin kamu di Fox Lowdown. Malam hari ini menuju ke jam 10 malam Sobat Fox, makin malam ya. Lady Gaga Always Remember Us This Way, Wipti sudah putarkan. Spesial banget malam hari ini buat Pak Mio. Selamat malam Pak Mio yang sepertinya santap malam tadi ya. Meskipun aku lihatnya sih lebih ke snacking ya, atau cemilan aja daripada makan malam. Enak loh, itu loh modelnya. Apa sih bakmi, bukan bakmi, bihun, bihun kecap gitu loh. Bukan yang bihun putih, udah warnanya coklat-coklat gimana gitu. Saya tim yang ini sih, jujur ya. Kayak, ini kok yang milentek ya tapi ya? Cowoknya betul ya. Ya itulah pokoknya semacam bihun atau milentek di malam hari ini dengan potongan tomat, timun, seledri. Ini apa nih namanya nih? Bawang goreng sama potongan ayam. Tunggu. Atau Pak Mijawa ya ini ya? Sedikit nganu malahan ya, mengidentifikasi santap malamnya Pak Mio. Tapi yang penting lagunya sudah keputar ya Pak, untuk teman makan malamnya di jam ini gitu. Dan buat kamu juga Sobat Fox yang memang justru baru mau berpikir makan nih, udah cukup telat sebetulnya, tapi gak apa-apa. Yang penting jangan sampai gak makan sih Sobat Fox ya, kalau memang sudah waktunya, karena memang itu dibutuhkan sama tubuh. Selain makan malam yang dibutuhkan sama tubuh, tentunya adalah ini ya Sobat Fox, perawatan-perawatan yang digunakan supaya kesehatan tubuh kamu juga tetap terjaga. Bisa pakai sanga-sanga minyak balur Ultimate atau yang klasik Sobat Fox. Itu buat meskipun dibalurin, tapi itu sangat membantu untuk kesehatan badan kamu dari dalam Sobat Fox. Nah kalau kamu ya mau menjaga kesehatan kulit nih Sobat Fox, ya bisa juga pakai produk dari sanga-sanga. Karena sanga-sanga punya namanya adalah sanga-sanga skincare service. Ada banyak banget sebetulnya produknya. Kamu bisa cari tahu lewat ini loh Sobat Fox. Tonton live dari sanga-sanga Fox Jogja di jam 9 sampai jam 12 siang, jam 6 sampai jam 9 malam. Itu biasanya ada Desi sama Jojo yang bakal jelasin sejelas-jelasnya. Jadi kalau kamu pengen tahu tiap produk seperti apa, kamu bisa tuh nonton. Nah tapi Bipi bisa spill nih salah satu dari sanga-sanga skincare series yang bisa dipakai malam ini Sobat Fox, yaitu adalah sanga-sanga face wash. Karena sebelum bubuk cuci muka itu nice idea ya saya rasa. Karena sanga-sanga face wash ini selain teksturnya lembut, juga diisi ya dengan vitamin E dan juga ekstrak timun yang mengunci kelembapan dan juga bikin wajah kamu lebih segar Sobat Fox. Lalu ada ekstrak lemon, pepaya, patchouli oil yang juga jago banget membantu membersihkan pori-pori wajah kamu, mengangkat minyak berlebih, sekaligus mencegah bakteri penyebab jerawat. Jadi kalau sekarang kamu udah punya, langsung aja sebelum istirahat daripada lupa ya Sobat Fox, ke kamar mandi dulu. Terus cuci muka deh pakai sanga-sanga face wash. Tapi buat kamu yang mungkin mau restock atau justru belum pernah nyobain, langsung bisa cari produknya di seluruh marketplace sanga-sanga Sobat Fox. Bisa kamu cek juga lewat sini sih sebetulnya ya, Fox Jogja 1053 TikTok, atau lewat sanga-sanga Fox Jogja Sobatku. Terus bisa juga langsung datang aja ke Fox Radio Jogja. Bisa datang ke mitra seperti Sanga Sian reseller ya, atau mitra resmi kayak Apotek 2K24, Kimia Farma, dan juga Century. Karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bam.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Slowdown.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Satu lagu dari Alex Warren dengan Ordinary, Sobat Fox, yang Bukti puterin buat kamu di awal jam 10 ini ya. Karena sudah ada Sobat Fox yang bergabung malam hari ini ternyata ya. Mana tadi Wipte selalu kehilangan. Tapi ini maksudnya lewat WhatsApp, Sobat Fox, buat kamu yang mau request masih boleh banget ya, karena ini juga baru di jam kedua. Jadi silakan yang mau mampir, mau nambahin playlistnya Wipte, Wipte akan tungguin lewat TikTok ya, @foxjogja1053, kemudian lewat aplikasi dari Fox Mobile Application, lalu bisa juga lewat WhatsApp 0887188 1053. Seperti malam hari ini ada Kak Amalia, selamat malam Kak Amalia, katanya pengennya sih tidur lebih awal tapi nggak tahu nih, makanya pengen dengar lagu dari Alex Warren, siapa tahu jadi ngantuk dengarnya. Dengerin Alex Warren sebenarnya malah nggak bikin ngantuk sih, nggak sih Sobat Fox. Tapi emang pendengaran stage-nya orang tuh beda-beda Sobat Fox. Ada yang bisa tidur karena dengerin lagu-lagu yang slow rock atau mungkin yang metal, mungkin heavy metal ya, justru malah bikin tidur. Tapi ada juga yang butuh lagu-lagu lebih slow, atau justru malah bisa tidur karena dengerin Wipte siaran. Dengerin orang ngomong aja ya, kayak mantengin orang ngobrol, itu bisa bikin ngantuk juga, ada yang seperti itu Sobat Fox. Tapi yang jelas tujuannya cuma satu, Wipte di sini adalah nemenin kamu supaya kamu juga ready buat istirahat, tentunya dengan lagu-lagu yang sudah dipilihin sama Wipte dan juga dipilihin sama kamu Sobat Fox di Fox Lowdown.
1: Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.

suaranya Wibi jadi gak serius ya. Sekarang udah relax, udah enak ya, meskipun mungkin belum bebersih. Bener-bener baru sampai kosan atau mungkin kontrakan atau rumah kamu, Sobat Fox, langsung duduk atau rebahan. Tapi kalau rebahan aku gak rekomen ya, Sobat Fox, karena kalau rebahan tuh kayak habis itu langsung mager, ger, mau ngapa-ngapain. Tapi pasti enak banget ya, itu punggung ketemu sama sesuatu yang empuk dan datar. Kecuali kamu ketemu sama sofa yang udah ambles-ambles, tau gak sih? Tiga rangkaian sofa gitu yang panjang ya, Sobat Fox, tapi udah ambles. Jadi rangka-rangkanya, terusuk-rusuknya tuh kerasa banget di badan. Doa itu gak enak sih. Lebih enak lagi, Sobat Fox, aku saranin ya. Tapi nanti setelah kamu udah bebersih, udah mandi pakai air hangat enak, terus habis itu langsung dibalurin tuh ya, minyak balur sangat-sangat klasik. Apalagi kamu suka banget aroma herbalnya. Udah gitu langsung kerasa banget hangatnya, Sobat Fox ya. Mungkin kamu sendirian gak ada yang bisa mijetin ya, jadi ya udahlah balurin aja gak apa-apa, Sobat Fox, sudah cukup banget itu. Di bagian tengkuk, belakang leher, melewati tulang punggung sama tulang ekor, bisa kamu balurkan lagi di tempat-tempat yang memang di lokasi badan yang kamu butuhkan, Sobat Fox. Enak ya kalau udah bisa rebahan, udah melewati dinginnya malam ya. Sekarang kamu tinggal enjoy aja malam hari ini dengan lagu yang Wibi udah pilihin, plus lagu yang bisa kamu pilih juga, Sobat Fox. Langsung aja mampirnya di Fox Mobile Application atau TikTok @FoxJogja1053.

0: sanga sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak Sanga-Sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus, dan Wipti masih hadir buat kamu di Fox Slowdown malam hari ini, sahabat Fox. Satu lagu dari Adam Levine dengan Lost Star yang Wipti puterin spesial malam hari ini buat Mas Wisnu, di mana tidak disebutkan aku tidak, oh di Sleman ya. Selamat malam buat Mas Wisnu, boleh gak request lagunya Adam Levine? Sudah Wipti putarkan Mas, jadi intinya boleh. BTW Adam Levine tuh kembali lagi loh, back, ya gak back to back sih kalau ngomongin kembali, back aja. Karena sebenarnya beliau ini kan udah hiatus dari salah satu ajang pencarian bakat, tapi di mana ini? Di Amerika gak sih? Apa di UK? Pokoknya ya, dia tuh balik lagi di The Voice, sahabat Fox. Jadi coach sudah dikonfirmasi buat musim yang berlangsung, yaitu adalah musim ke-30, sahabat Fox. Karena sudah dari beritanya tuh dari April kemarin, kemudian dia udah tanda tangan kontrak sebagai pelatih di musim ke-30 di acara kompetisi dari The Voice tersebut. Kemarin sempat ada berita juga kalau dia cerita tentang bagaimana dia ketemu sama Blake Shelton ya, sahabat Fox, dan gimana tentang romansa kehidupannya waktu dia jadi coach di The Voice musim ke-30 gitu deh. Ini bisa dibilang menandai musim ke-19-nya Levin di acara ini, sahabat Fox. Dia itu hadir dari musim perdana sampai ke 16 ya, berarti 16 tahun dong, keren banget. 16 musim, dan mengundurkan diri pada Mei 2019. Terus 2026 ini balik lagi, sahabat Fox ya. Kalau ngomongin dia bukan BU lagi, emang berarti saatnya dia udah punya waktu lagi, sahabat Fox, untuk bisa membersamai teman-teman sahabat-sahabat yang sekarang juga lagi berkompetisi ini untuk jadi yang terbaik pastinya di The Voice.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: November di Fox Radio Jogja. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-8888-085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
0: Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai Sanga-Sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok nggak muncul jerawat.

103 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus sobat Fox. Ada Coldplay dengan Speed of Sound yang Wip diputerin menuju ke jam 11 malam ini. Sobat Fox, sudah ada Pak Hermawan di Berbah yang pengen dengar lagunya Coldplay ya. Sudah tertek ternyata ya, sudah diambil sold out Coldplay-nya. Aduh, biasanya saya dengerin Yellow di malam hari ya, tapi tadi Pak Mio requestnya yang lain. Jadi akhirnya bisa didapatkan sama Pak Hermawan malam hari ini. Ada yang masuk, ntar dulu ya. Untuk Sobat Fox yang baru bergabung lewat WhatsApp, sabar ya, ditunggu dulu balasan dari Wipti. Karena juga setelah ini Wipti pengen menginformasikan buat kamu yang masih mencari promo-promo nih woy. Dari produknya sanga-sanga Sobat Fox, promonya jalan terus ya. Kalau yang kemarin ada promo Merdeka Sobat Fox dengan beberapa varian dari sanga-sanga skincare series, kali ini masih dari sanga-sanga skincare series buat kamu untuk membantu merawat kesehatan kulit kamu tentunya Sobat Fox, kesehatan, kebersihan ya, dan juga keestetikaan. Wih, bahasa nih. Kalau kamu pengen borong skincare favorit kamu dari sanga-sanga skincare series, sekarang waktunya. Bisa dapatkan potongan harga sampai 50% loh untuk sanga-sanga natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Tuh, tiga rangkaian yang kalau dijadiin satu kamu pakai pasti bakalan maksimal banget untuk membuat kulit kamu lebih bersih, lebih cerah, lebih lembab, lebih sehat ya. Promonya itu cuma berlaku sampai tanggal 30 September 2026. Sudah 8 hari berjalan Sobat Fox, jadi ya manfaatkanlah sisa waktunya karena promonya sesuai dengan maksudnya ada batasannya ya, sampai persediaannya habis gitu. Jadi persediaannya cukup terbatas. Silahkan yang mau memborong langsung aja nonton ya. Kamu bisa serbu langsung promonya di Fox Radio Jogja, atau bisa nonton live TikTok dari sanga-sanga Fox Jogja Sobat Fox. Kalau Wipti sekarang siarannya bisa kamu tonton lewat lewat Fox Jogja 1053. Tapi kalau kamu pengen memborong produknya ya, jangan lupa pasang alarm juga ya untuk bisa nonton live TikTok setiap hari di sanga-sanga Fox Jogja.

0: Andres Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk, yang manis, yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis, setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis, dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox, slow down.

0: Terus Sobat Fox, wih, Dua Lipa ya dengan Thinking About You with diputarin Sobat Fox di jam 11 ini. Gak kerasa ya, sudah masuk di jam 11 ya Sobat Fox. Satu jam terakhir Wipti menemani kamu di Fox Lowdown sampai nanti ya. Beberapa menit lagi, gak bisa dibilang sejam soalnya ya. Dan ngomongin Dua Lipa, sebenarnya gak ada berita terbaru sih ya. Karena juga di pertengahan tahun kemarin di beliau ini lagi seneng-senengnya, lagi happy-happynya jadi newlyweds ya. Jadi pengantin baru Sobat Fox, karena habis nikah ya kan sama pasangannya Callum Turner. Sobat Fox mungkin sekarang lagi enjoy kehidupannya, seperti kamu yang juga sedang enjoy kehidupannya di jam segini. Sobat Fox, apa sih yang bisa bikin kamu menikmati malam harinya? Kalau Wipti sih biasa jam segini gak siar, pasti akan me time, karena ini jam-jamnya bisa me time Sobat Fox. Kalau sobat-sobatku yang udah punya bocil pasti ngerti rasanya, jam-jam seginilah jam-jam yang enak banget buat menikmati kesendirian dengan kalau Wipti sih nonton ya, nonton apapun sih, mau YouTube kayak drama kayak film ya. Siapa tahu inilah waktu yang tepat buat kamu. Sedikit aja sih waktunya, karena besok masih ada hal yang harus dikerjakan, masih harus masuk kerja, masuk kuliah juga Sobat Fox. Boleh me time tapi begadangnya dikurangin dulu ya.
1: Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak biar besok gak muncul jerawat.

0: high school kids.
1: Sportember di Fox Radio Jogja.
2: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

0: situs herbal dan tumbuh barang kami.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet.

you go. 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sobat Fox, satu lagu dari the lovely Luis Capaldi. Sobat Fox, Wipti puterin malam hari ini di Fox Slowdown. Sobat Fox, Luis Capaldi yang akhirnya bisa berkarya lagi, bisa manggung lagi ya, setelah hiatusnya yang mengharukan ya. Sobat Fox, bagaimana perjuangan dia. Kalau kamu belum tahu, beliau ini memang berjuang, aku bilangnya bukan melawan ya, tapi mengelola apa yang dialamin, sakit yang dialami selama ini Sobat Fox, dan akhirnya bisa kembali lagi comeback di tahun lalu. Kemudian udah manggung nih di beberapa tempat, terakhir di 3 minggu pokoknya di Agustus Sobat Fox, beberapa minggu yang lalu dia kembali lagi setelah sekian lama ya, bisa balik ke Liverpool dan sangat dinanti-nantikan dengan penampilan gemilang. Juga dia gak sendiri sebetulnya, dia bersama dengan salah satu rapper juga dari London namanya Loyal Corner. Di situ akhirnya dia menyapa fans-fansnya Sobat Fox dengan penuh penuh syukur sih karena bisa balik lagi. Terus cukup mengharukan kalau kamu nonton live-live-nya dari Luis Capaldi setelah dia comeback Sobat Fox, apalagi lagu-lagu setelah dia comeback ini gimana ya? Wah, menyayat hati sih. Bikin mikir gitu ya, pikir tentang kehidupan terutama. Tapi yang jelas dia ngebawain of course lagu yang bikin dia hits banget, yaitu adalah Someone You Love, terus ada ini juga Before You Go, terus Survive ya, yeah, itu juga dibawain Sobat Fox. Jadi gak sabar kapan kira-kira Mas Luis Capaldi bisa main ke Indonesia Sobat Fox. Tapi tadi juga Wipti agak gak sabar ya bisa putarin lagu yang direquest sama Mbak Eri malam hari ini, karena tadi kita mengalami jajak pendapat yang lumayan panjang ya Mbak ya. Akhirnya ketemu satu lagu dari Leto, Sebelum Cahaya, yang sudah Wipti putarkan sebelum Luis Capaldi tadi. Jadi udah tuntas, bisa bobo dengan nyaman dan tenang harusnya ya buat Mbak Eri. Setelah ini bukan lagu request ya, Wipti aja yang pilihin supaya kamu juga bobonya lebih, bukan bobo sih, prepare atau siap-siap menuju istirahatnya lebih nyaman lagi, karena ada Nuh Teruntuk Mia di Fox Slowdown sampai nanti jam 12 malam.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Thai vlog. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
3: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sobat Fox. Satu lagu dari Limbo, kembali dari Keshi ya, dengan Limbo sobat Fox. Setelah tadi Wibdi muterin Raisa Jatuh Hati ya, Wibdi pikir itu adalah lagu request terakhir yang akan Wibdi puterin. Karena tadi sudah ada Kavika yang pengen dengar lagunya Raisa di jam 23.34 ya, Wibdi puterinnya. Ternyata sekarang ada nih yang barusan masuk. Ini lagu terakhir dari requestan ya. Kalau lagu terakhir dari Wibdi sih nanti, karena masih ada beberapa menit lagi ya, sekitar 19-18 menit lagi sobat Fox sampai jam 12 malam. Ada Mas Anto di Bekasi, katanya sorry telat habis ngerjain TOEFL. Wih, semangat ya. Semoga sih lancar aja. Ini kayaknya mau ujian ya, mau tes TOEFL ya. Lagunya Hi-Fi, Pelangi. Wibdi udah siapin lagunya. Untungnya masih ada spot ya, dan Hi-Fi belum keputar juga tadi, jadi Wibdi akan putarin setelah ini. Lalu ini mau nungguin 99 diskon ya. BTW ngomongin diskon, mau ngomongin promo juga, Wibdi pengen ingetin lagi tadi sebelum ini Wibdi udah sebutkan. Tapi buat kamu yang masih mencari produknya sangat-sangat, terutama untuk perawatan wajah, ini masih ada potongan promonya sobat Fox yang bisa kamu borong-borong. Potongan harga sampai 50% rupiah. Salah gimana sih kalimatnya? Udah mulai gak fokus nih ya. Potongan harga sampai 50% aja sobat Fox untuk sangat-sangat natural face cream, sangat-sangat face mask, dan juga sangat-sangat facial wash. Dan promo ini terbatas banget, cuma sampai tanggal 30 September 2026. Jadi pasang alarm kamu ya sobat Fox. Besok sekarang sih mulai dilihat-lihat dulu aja di TikToknya sangat-sangat Fox Jogja, karena sudah ada di keranjangnya. Cuman kalau kamu pengen bertanya-tanya dulu, pengen lihat live-nya, langsung aja kamu pasang alarm. Tapi setiap pagi dan malam selalu ada sobat Fox. Langsung juga di follow aja TikToknya dari @sangat-sangat Fox Jogja.

0: Workout over burnout.
1: Alhamdulillah, insya Allah sudah waktunya kita wujudkan niat umroh, Bu.
2: Iya, betul. Jadinya kita berangkat umroh dengan travel mana, Pak?
1: Kemarin, Bapak sudah cek dan dapat biro umroh yang terpercaya.
2: Alhamdulillah, Pak. Yang penting kita harus berhati-hati. Jangan tergiur dengan harga murah. Takutnya nanti kita malah tertipu dan terlantar.
1: Betul, Bu. Makanya kita pilih biro umroh Samira yang sudah berpengalaman lebih dari puluhan tahun dan pelayanannya terbukti memuaskan.
3: Jangan tunda lagi. Segera wujudkan impian beribadah ke Tanah Suci dengan nyaman dan aman bersama Samira. Dengan DP 10% saja, sudah bisa berangkat umroh. Samira, biro umroh yang terpercaya, memperoleh 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Menyediakan pilihan paket umroh dan city tour lengkap. Segera daftar dan amankan kursi keberangkatan Anda. Info selengkapnya hubungi nomor ponsel 0821-1415-5511. Ingat ya, 0821-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
1: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
4: Staycation bareng yuk, enak kali ya rame-rame.
5: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget, males ribet ah.
4: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga, namanya Shinta Dewi Villa. Nih,
5: ih, di mana nih? Gede banget, kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih, sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
4: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
5: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
4: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88888-085.
5: Eh, apa tadi? Instagram sama TikToknya?
4: Follow dong Instagramnya, @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
6: Shinta Dewi Villas, bareng Sangasanga Hospitality.
7: Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sangasanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutu-kutu sahabat Fox, Kings of Convenience. Homesick ya, buat dijadiin lagu terakhir buat, bukan lagu terakhir sih, dua lagu terakhir ya buat kamu sahabat Fox di malam hari ini yang kangen sama rumah. Aduh sedih ya, sebelum tidur ngeliatin foto-foto rumah. Semoga aja bisa segera pulang, bisa segera ketemu sama orang yang kamu kangenin, sahabat Fox. Tapi sekarang Wipi juga harus pamitan karena sudah mau jam 12 malam. Ketemu lagi next time ya, sahabat Fox. Semoga berbahagia terus, tidurnya juga nyaman, besok juga siap menghadapi hari yang baru di hari Rabu. Jangan lupa terus dengerin 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your heat. Sampai jumpa. Bye.

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.

0: Makanan yang satu ini memang sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia karena memang mudah untuk menemukannya dimanapun. Lemper. Ada satu lemper yang pada tahun 2021 lalu ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi sebagai warisan budaya tak benda atau WPTB milik Indonesia. Namanya lemper sanden. Sanden merupakan nama padukuhan yang berada di Kalurahan Murti Gading, Kapanewon, Sanden. Padukuhan Sanden ini sudah diresmikan sebagai Kampung Lemper oleh Bupati Suharsono. Sejarah Lemper Sanden sangat terikat kuat dengan tradisi majemukan yang ada, bahkan sebelum Islam datang ke Sanden yang kemudian menjadi media ucapan rasa syukur yang diselenggarakan di masjid. Dalam majemukan, lemper menjadi simbol kerekatan persaudaraan sekaligus tuntunan ajaran Islam tentang baik buruknya manusia yang tidak akan terlepas dari rukun iman dan rukun Islam. Lemper juga mempunyai filosofi yang masih dipegang hingga saat ini, yen dilem ojo memper, yang artinya jangan tinggi hati ketika kita mendapat pujian. Sugeng rawuh, selamat datang di istimewanya Jogfox
1: 105.3 FM Jogja.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Workout over burnout.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.

Tidak cuma nama daerahnya yang istimewa, di Jogja juga punya desa wisata yang istimewa. Yuk kita kenalan sama desa wisata Sukunan. Yang bikin istimewa bukan karena banyak sukun, tapi karena desa ini adalah desa wisata berbasis lingkungan atau disebut juga sebagai ekoturism. Desa wisata Sukunan sendiri terletak di Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping. Sebagai desa wisata yang berbasis lingkungan, desa wisata Sukunan tidak hanya menawarkan kegiatan rekreasi yang menyenangkan, tapi juga penuh dengan edukasi kebersihan lingkungan. Di desa ini, kita bisa belajar sistem pengelolaan sampah mandiri, pelatihan pembuatan kerajinan dari plastik, pelatihan pembuatan kerajinan dari kain perca, hingga pelatihan pembuatan kompos rumah tangga. Tentunya semua itu dilakukan secara menyenangkan dengan didampingi oleh penduduk desa. Setelah belajar pengelolaan sampah, kita bisa melihat aktivitas khas penduduk desa seperti angon bebek, membajak sawah dengan kerbau dan sapi, menanam padi, hingga memanennya. Nggak cuma ngelihat, kita juga bisa loh untuk ikut serta dalam aktivitasnya secara langsung.

muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Selamat datang di istimewanya Jogja. Berbagai cita rasa makanan bisa dengan mudah kita temui di kota Jogja tercinta. Salah satu makanan tersebut adalah mangut lele. Mangut lele adalah sebuah hidangan yang banyak kita temui di daerah Bantul. Menyajikan ikan lele asap yang dimasak dengan kuah santan pedas yang diberi daun kemangi untuk memperkaya cita rasa. Dan tidak lupa teknik masaknya yang harus menggunakan tungku kayu bakar sebagai kunci utama dalam pembuatan mangut lele. Menurut sejarah, resep mangut lele tidak diketahui masyarakat biasa karena zaman dahulu mangut lele hanya disajikan sebagai hidangan utama bagi raja-raja keraton. Meskipun pada awalnya resep mangut lele tidak diketahui, namun pada akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono VII membongkar resep rahasia kelezatan mangut lele khas keraton tersebut ke masyarakatnya. Mungkin saking enaknya bisa kali ya habis makan mangut lele terus kita jadi mangguk-mangguk alias mantuk-mantuk karena enak banget.
1: Fox 105.3 FM.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, and Jack You featuring Justin Bieber, Where Are You Now, sebagai opening kita di hari ini Sobat Fox ya. Selamat pagi di tanggal 9 September. Aku menemani kamu kayak biasanya di jam 6 sampai dengan jam 9 di Breakfast Club Sobat Fox. Tentunya buat kamu yang ada bangun di jam segini, mau request lagu Indonesia mancanegara yang buat kamu semangat di pagi-pagi gitu kan. Udah kasih tahu aja di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja, nanti kita ngobrol kayak biasanya. Nanti kita bakal bagiin banyak informasi yang menarik semoga ya. Terus juga kita bisa seru-seruan selama 3 jam ke depan. Line WhatsApp-nya udah aku buka di 0887 188 1053.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Rabu 9 September 2026. Seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang meliputi Sleman, Kulon Progo, Bantul, Yogyakarta, dan Gunung Kidul diperkirakan berawan dengan suhu udara terendah berkisar 20 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 60%. Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk daerah istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: November di Fox Radio Jogja.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
0: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih menemani kamu di pagi hari ini Sobat Fox sampai dengan nanti jam 9 pagi. Barusan aku muterin satu lagu dari Juicy Luisi, Malapetaka. Satu band Indonesia yang semalam menjadi topik obrolan yang cukup hangat di sosial media Sobat Fox, terutama di Instagram dan juga di Threads. Ini ada satu hal yang membuat para penggemar Juicy Luisi agak sedikit kecewa Sobat Fox, karena Juicy Luisi batal tampil di festival musik itu di Batam sana, dan ini disebabkan karena adanya perselisihan terkait dengan kelebihan bagasi di bandara saat mau berangkat. Kali begitu Sobat Fox. Jadi memang pihak promotor sebenarnya udah mengklaim telah melunasi seluruh kewajiban kontrak, mulai dari fee panggung, tiket pesawat, PP ya, bahkan ya hotel hingga akomodasi teknis lainnya. Tapi karena ada kendala tersebut, si pihak Juicy Luisi sempat tuh ngeposting satu story yang mana mohon maaf bahwasanya mereka tidak bisa tampil di Batam di salah satu event musik tersebut karena pihak promotor tidak dapat melunasi kewajibannya, kurang lebih seperti itu. Tapi ternyata ada kendala teknis Sobat Fox. Pas terbang ke Batam ini, rombongan manajemen Juicy Luisi terhambat dengan masalah kelebihan berat bagasi yang memerlukan biaya tambahan dadakan secara tunai di tempat. Nah, karena situasinya mendadak, promotor sempat nawarin untuk reimbursement dulu dan meminta pihak Juicy Luisi buat ngebayar kelebihan bagasi dulu. Nah, kemudian begitu sampai di venue akan diganti sama pihak promotor. Kurang lebih seperti itu kabarnya opsi ini memang diterima oleh pengisi acara lain tuh, tapi dari manajemen Juicy Luisi menolak skema tersebut, dan promotor bahkan sempat menawarkan opsi membeli tiket pesawat pengganti untuk jadwal penerbangan berikutnya agar band bisa tetap berangkat. Nah, gitu deh kurang lebih kronologinya sebaros. Tapi belum tahu juga sampai dengan detik ini ya, belum ada dari pihak manajemen Juicy Luisi dan juga dari promotor ngobrol secara langsung gitu. Kita doakan aja emang hubungannya baik-baik saja ya, buat yang kecewa dengan situasi tersebut ya, mungkin suatu saat nanti bisa nonton langsung pertunjukan dari Juicy Luisi ini Sobat Fox ya. Emang agak stressful ya kalau kita dihadapkan di situasi tersebut Sobat Fox ya. Nah, namanya juga manusia, pasti ada aja kendalanya, pasti ada aja yang namanya tantangannya Sobat Fox. Kita baluran pakai sangat-sangat ultimate dulu kali ya, karena kan kalau ultimate itu kan ada aroma-aroma yang calming dari lavender, kemudian dari bunga pudak dan lain sebagainya, supaya stresnya agak sedikit rilis, agak sedikit berkurang gitu Sobat Fox, sekaligus juga untuk persiapan melakukan aktivitas di hari Rabu ini gitu ya. Semoga kamu gak ada yang stres ya. Selamat pagi by the way untuk yang udah gabung di WhatsApp Fox Radio Jogja. Maaf kalau misalkan aku telat balas di WhatsApp. Aku mau menyapa dulu ada Mas Wahyu, terima kasih requestannya Camila Cabello yang Havana. Coba nanti aku carikan, bisa semoga bisa keputar ya buat Mas Wahyu di pagi hari ini. Kemudian selamat pagi juga buat Kak Hesti. Hai, selamat pagi Kak Hesti, apa kabar? Agak bindeng, masa sih Ivan enggak sakit padahal ya. Mungkin kurang mengambil nafas aja nih. Agak bingung kan. Terima kasih ya, semoga kamu sehat selalu Kak Esti. Kemudian selamat pagi juga buat Kak Ara. Maaf banget lagu pilihan kamu belum bisa Ivan putarkan karena gak masuk di programnya Breakfast Club di siarannya Ivan. Mungkin kamu bisa request kalau suka yang Totally Rock itu di jamnya Dito atau Yodito ya, di Rock Base Session, tapi di weekend, di malam hari ya. Yang mau gabung lagi, mau kirim salam, mau request lagu, boleh banget, silahkan kamu kirimkan di 0887 188 1053. Yeah.

0: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap, cuma Rp65.000, sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma 100 ribuan aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda, mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sangasanga Klasik atau minyak balur Sangasanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sangasanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your insana. Baiklah, bahagia kembali Sobat Fox. Semoga buat kamu yang sedang bersedih di pagi hari ini bisa berbahagia kembali. Yang namanya hidup ya kan, gak melulu soal happy-happy Sobat Fox. Kadang ada sedihnya, kadang ada ngelamunnya, kadang ada ngelangutnya. Tapi semoga aja ya, yang sekarang lagi di bawah posisinya suatu saat bisa ke atas atau bahkan ke samping Sobat Fox ya. Ini tanggal 9 ada hari spesial di mana biasanya e-commerce menggelar satu promo, yaitu adalah 99 promo Sobat Fox ya. Yaitu adalah promo biasa potongan harga lumayan banyak tuh. Bisa dicek di e-commerce kesayangan kamu dan bisa kamu cek juga sekalian di TikToknya Sanga-Sanga Fox Jogja. Kenapa? Karena ada banyak promo juga menarik yang ada di sana Sobat Fox. Di etalase di keranjang kuningnya kamu bisa cek. Kemudian juga buat yang pengen mendapatkan promo spesial dari Sanga-Sanga, potongan harga 50% untuk produk natural face cream, face mask, unique facial wash, bisa langsung meluncur ke Fox Radio Jogja yang alamatnya ada di Jalan Padika Sakti nomor 8, oke? Okay? Dan promonya akan berlaku sepanjang bulan September. Jadi buruan aja, semakin cepat kamu datang, semakin cepat juga kita ketemu. Bukan, maksudnya semakin cepat kamu bisa merasakan khasiatnya. By the way, Sanga-Sanga sekarang sudah tidak hanya memproduksi yang minyak balur aja Sobat Fox ya, tapi banyak banget ada skincare series yang mana yang tadi Ivan sebutin tadi ya, versi promo 50% Sobat Fox, dan yang ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto, udah Bepom sudah halal, jadi gak perlu khawatir gitu ya. Dan yang pagi hari udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja, aku bacakan dulu yang katanya betul. Apanya yang betul ini ya, yang namanya hidup tadi ya, ya nikmati aja ini ya. Kadang kita merasakan asinnya garam, kadang kita merasakan manisnya gula ya kan, kadang ada pahitnya Broto Wali, jadi ya udah nikmati aja, tapi semoga aja bisa kembali membaik. Kemudian selamat pagi buat Kak Siska yang baru bangun. Langsung dengar suara Ivan, ya iya dong, masa mendengarkan suara siapa. Tapi makasih loh, berarti kan radionya kamu panjer ya, terima kasih banyak. Semoga hari kamu menyenangkan Kak Siska di pagi hari ini. Yang pengen diputerin lagu dari BTS yang Swim, siap nanti aku putarkan. Untuk yang pengen gabung, aku tunggu WhatsApp kamu Sobat Fox di 0887 188 1053.
1: Sanga-Sanga sing ada lawan.

kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.